0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
4: Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini. Sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
4: Ya enya tuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, buaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tapi muda Jamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
5: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Asor.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya milik ECA. Gimana kabarnya di pagi ini? Hari Jumat 2 Oktober 2026 ya. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi di Info Sehat ECA. Biasa bareng produk denatur ya, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya. Ya, silakan semuanya, semua produk dari denatur bisa dibeli di studio ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang apa ini, mual ya. Mual mita ECA adalah rasa ingin muntah dan tidak nyaman di perut. Meski begitu, mual tidak selalu disertai dengan muntah. Mual mita ECA umumnya merupakan kondisi yang ringan, tetapi bisa juga disebabkan oleh penyakit serius ya, seperti batu ginjal. Mual bukan suatu penyakit, melainkan gejala yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Mual merupakan mekanisme pelindung yang menandakan bahwa tubuh sedang diserang kuman atau racun. Mual memang cukup sering menyebabkan muntah, tetapi tidak selalu ya. Ya, nanti kita bahas penyebab dan gejala mual, kemudian kapan harus ke dokter ya, pengobatan dan pencegahannya ya. Tetap di Info Sehat ECA, Mitra ECA, dan juga jangan lewatkan program lainnya. Nanti jam 9 biasa ada lagu-lagu dangdut lawas, jam 11 ada berita kilas radio ya, berita ada berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut, dan jam 1 siang juga nanti ada berita ya, berita Jawa Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat pi warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Puda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang mual, gitu aja ya. Tadi baru pembuka ya. Selanjutnya penyebab dan gejala mual. Penyebab mual bermacam-macam, bisa aja baik guncangan, keracunan makanan, pengaruh obat atau hormon, maupun karena masalah kehamilan. Berikut adalah penyebab mual dan gejala yang menyertainya. Pertama, ini karena sakit mah dan asam lambung. Sakit mah dan asam lambung dapat menyebabkan isi perut naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa mual. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri atau virus. Infeksi virus dan bakteri dapat menyebabkan rasa mual. Kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kondisi ini disebut juga dengan keracunan makanan. Yang ketiga, karena obat-obatan. Beta aja beberapa obat dapat menyebabkan rasa mual ya, misalnya obat kemoterapi untuk mengatasi kanker. Oleh sebab itu, perhatikan kandungan dan cara penggunaan obat untuk menghindari rasa mual akibat konsumsi obat. Berikutnya, mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan karena jalan yang berkelok-kelok dan bergelombang juga dapat menyebabkan rasa mual dan pusing. Hal ini terjadi karena pesan yang dikirimkan ke otak tidak selaras dengan persepsi indera. Dan satu lagi, mual bisa disebabkan oleh penyakit tertentu. Beberapa penyakit dapat menyebabkan rasa mual ya, seperti pankreatitis akut, batu empedu, atau batu ginjal.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Hai, saya Ilka Dedi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

Ya, selamat pagi, Mirecha buat yang baru gabung ya di SUS 2,1 FM jam 8 lebih 33 menit. Masih bareng di info sehat pagi ini tentang mual ya. Tadi penyebab dan gejala, kemudian kapan harus ke dokter. Mirecha lakukan pemeriksaan ke dokter jika mual disertai dengan diare, dehidrasi, muntah atau berlangsung lama. Periksakan juga diri Anda ke dokter jika mengalami mual di awal kehamilan. Dan juga segera periksakan anak ke dokter jika ia mengalami mual lebih dari 1 jam, terutama bila disertai diare, demam, dehidrasi, atau tidak bisa buang air kecil selama 4-6 jam. Waspadai dan segera cari pertolongan medis jika mual disertai gejala berikut ya. Di antaranya disertai muntah yang berlangsung lebih dari 24 jam, muntah yang disertai darah baik berwarna merah terang maupun seperti warna kopi, sakit kepala parah atau leher terasa kaku, kelelahan, linglung atau penurunan kesadaran, demam tinggi, penglihatan kabur dan nyeri dada. Berikutnya diagnosis mual. Meta Eca, dokter akan menanyakan terkait mual yang dialami pasien dan keluhan lain yang mungkin menyertai serta riwayat penyakit pasien. Pada pasien yang mengalami mual selama berhari-hari, dokter dapat melakukan pemeriksaan pada sampel urin atau sampel darah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, waktunya tinggal 17 menit lagi ya di Info Sehat hari Jumat. Sekarang hari kedua di bulan Oktober 2026 ya. Tadi sampai di mana? Diagnosis mual ya. Nah, selanjutnya pengobatan mual. Mitosnya mual dapat diredakan dengan istirahat sejenak atau minum air putih secara perlahan. Selain itu, hindari makan berat sampai mual mereda. Jika mual disertai muntah, segera minum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Jika mual tidak juga mereda, minta aja lakukan konsultasi dengan dokter. Berikut ini adalah beberapa contoh obat mual yang umumnya diresepkan dokter untuk menangani mual ya. Di antaranya yang pertama obat dimenhidrinat untuk mencegah atau mengobati mabuk perjalanan. Yang kedua granisetron, ondansetron, kemudian metoclopramin dan domperidon. Ini untuk mencegah mual dan muntah setelah operasi. Obat lainnya granisetron, kemudian ondansetron, palonosetron, domperidon, olanzapin dan dexamethasone untuk mencegah mual sebelum dan setelah kemoterapi. Yang keempat, bismut subsalicylat. Ini untuk mengatasi mual akibat gastroenteritis ya. Dan satu lagi piridoksin atau prometazin untuk mengatasi mual dan muntah berat di masa kehamilan. Mita Eca, rasa mual yang tidak kunjung reda dapat menyebabkan muntah. Jika terjadi secara berlebihan, muntah dapat menyebabkan sejumlah komplikasi ya. Di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, kekurangan elektrolit, penurunan asupan makanan, dan gangguan keseimbangan asam basa.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, penutup media aja di info sehat pagi ini tentang mual ya. Penutup pencegahan mual. Pencegahan mual adalah dengan menghindari faktor penyebabnya. Mual juga dapat dicegah dengan melakukan beberapa upaya berikutnya. Hindari bau yang menyengat. Hindari melihat lampu berkedip bagi penderita migrain. Minum obat anti mabuk sebelum bepergian. Hindari aktivitas fisik berat ya setelah makan. Hindari mengonsumsi makanan yang pedas dan berlemak tinggi. Makan dalam porsi yang kecil tetapi sering. Hati-hati dalam memasak, mengonsumsi dan menyimpan makanan agar terhindar dari keracunan makanan. Dan cuci tangan dengan sabun serta air mengalir secara rutin. Ya, mirsa, jumpa kita di info sehat pagi ini hari Jumat, hari kedua bulan Oktober 2026 ya. Cukup sampai di sini. Ya, terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8. Dan titip ya, jangan lupa minta aja produk denaturnya. Habutop, Habatop, Pitama, Sultana ya, silakan bisa dibeli di Sudah RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Selain ini ada lagu-lagu apa dangdut lawas ya. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, minta aja pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, ketemu lagi di Dana Sasa Eca, SUS 2,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang rumah 50, Senegatan, Kota Banjar. Ya, hari Jumat, hari kedua Oktober 2026 ya. Ya, gimana minta aja, moga pada naik, sehat semuanya, bareng keluarga, bareng orang tersayang, atau juga bersama rekan-rekan kerjanya ya. Jam 9 lebih 20 menit ya, biasa sama jam 11 saya cari lagu dangdut lawas. Silakan 081-313-458-622 atau 0821-3058-8988. Baik, sudah ada siapa? Oh, Teh Bunga Gasik, biasanya Teh Isma, Teh Siti biasanya ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, pagi juga Dana Sasoy.
1: Asik coy.
0: Wah, sekarang Teh Isma, Teh Siti lewat ya sama Teh Bunga.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Dilahirkan untuk siapa?
0: Oh, siapa itu Teh? Asep ya? Asep Irama?
1: Asep Permana Irama.
0: Asep Irama dilahirkan, so dikirimin.
1: Teh Isma,
0: Karesek apa?
1: Karesek,
0: Karesek. Terus,
1: Mas Herdi, Mas Herdi.
0: Kenapa?
1: Waeng. Siapa lagi? Kang Cipe.
0: Terus siapa lagi?
1: Mama
0: Isma, Teng Bungsu, Teng Ani, Aman Syajid. Iya,
1: bahasa kembali. Teng Ani dua-duanya. Buat siapa yang ada di Ciamis juga ya, yang ada di Ciras.
0: Di mana?
1: Selacai.
0: Oh, Selacai. Asel dulu mah ada Selacai.
1: Gua cuma ya, aja lah.
0: Selamanik, ada Selamanik di sana teh ya. Selacai ada.
1: Ya, terus buat sama terlalu bareng keluarga, bareng keluarga berusuh.
0: Oh iya.
1: Iya. Tinggal dulu ya.
0: Mangga. Waalaikumsalam ya Teh Bunga. Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa? Cina ya. Sok dari pagi sudah ada siapa daftar hadir dari pagi? Ada Waemen, ada Teh Ismaita. Sekarang mau keduluan sama Teh Bunga ya, sudah dua kali. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dana Sasoy.
2: Asik coy
0: Teh Isma ya. Ini suaranya dari sonohnya ya Teh Isma.
2: Iya.
0: Iya, jadi tidak usah diobatin apa daun.
2: Tidak usah pakai obat. Walaupun diobat juga pasti tetap kayak gini suaranya.
0: Tidak usah itu daun kecubung, tidak perlu.
2: Tidak.
0: Oh iya iya.
2: Buat aja itu daun kecubungnya.
0: Sok teh lagunya apa?
2: Lagunya Pingin Maha Cinta.
0: Maha Cinta teh dari asa-asa.
2: Dari Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil ya.
2: So. Salamnya yang pertama buat ayah, sehat selalu, semangat terus, bahagia selalu. Terus buat Teh Bunga ya yang baru
0: Teh Bunga.
2: Iya, buat Teh Bunga juga ya,
0: terus
2: sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Terus buat
0: siapa?
2: Apa lagi ya? Buat Kang Karsa, buat Kang
0: Ngalap,
2: Ade, buat Kang Ade juga ya, Kang Obe,
0: Kang Obe.
2: Terus buat Pak Edi, Pak Aja.
0: Kang Darsa, terus
2: buat Kak Irwan.
0: Ah, Irwan. Pak Irwan mah lagi di Sumenep
2: itu. Ya. Buat
0: Teh Ani.
2: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
2: Terus buat
0: siapa lagi? Ada Reni Mei, ada Bunda Niken, Mas Abdul Holik dari Pekalongan.
2: Abdul Holik dari Pekalongan ya.
0: Opsi juga pakai batik, Mas Abdul Holik.
2: Buat Maheru,
0: Mama Teleo, ada Mama Nelly.
2: Bunga Mawar, Mama Nelly.
0: Putih Curug, Aki Malabar.
2: Anggrek Ungu. Iya, terus buat Mama Halisna juga.
0: Mama Halisna.
2: Iya, terus buat Kang Obet juga.
0: Kang Obet, teh kata iya. Kang Adeng mah apa
2: sih? Kang Obet kemana ya?
0: Kata Kang Adeng mah.
2: Kayaknya nggak dengar suaranya.
0: Kumot, cina kata Kang Adeng mah kumot.
2: Oh, lagi kumot ah?
0: Ah, sok
2: ah, mau so tau, kayaknya masa nggak kumot orang Kang Obet tuh
0: ya? Kang Adeng sok ceroboh kumot, cina aduh.
2: Enggak.
0: Saliwere
2: itu. Biasanya yang penting Kang Obet sehat selalu ya.
0: Iya. Amin.
2: Buat Kang Adeng juga tuh.
0: Kang
2: Obet. Kang Adeng tuh Kang Adeng mah semangat terus.
0: Kang Obet.
2: Masuk terus ya on air. Semoga sehat selalu.
0: Iya. Amin. Amin. Ini beneran tidak mau teh. Obat apa? Tradisional tidak mau bisi we.
2: Enggak mau, aku mah sehat.
0: Getah jarak atau bisi badan.
2: Enggak. Kan walaupun tadi saya juga udah bilang walaupun diobat juga pasti suaranya kayak gini terus.
0: Iya.
2: Emang ini mah dari sononya kayak gini.
0: Iya, tuh.
2: Iya, suaranya kayak serak-serak gimana gitu.
0: Serak-serak rocker ya. Lady rocker.
2: Makasih ya ditunggu.
0: Yo, sama-sama.
2: Kesiannya buat sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Beus ah bahagia mah. Waalaikumsalam. Reni Mei Mei dari Gunung Cupo, salam buat Mama Devina Teh Hendra yang galau. Ulu Teh Hendra kenapa tuh? Tidak jadi atau ngeramik itu teh apa? Pasang bajur janur kuning di terowongan Philip tidak jadi ya. galau ayangnya tidak aktif. Oh, lah berprasangka baik saja tuh ya. Teh Hendra. Terus Teh Hera Mama Nelly menir well wa emen lagunya Padang Bulan, Padang Rembulan Ika Nurjana iya. Sok ada Aki Malabar dulu Teh Bungsu ya. Wah nah nih. Tuh nikah ya kio fotona Aki. Aduh nyaan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Danas Asoy. Asik coy. Gimana? Halo.
3: Pagi.
0: Oh iya pagi juga. Halo. Tuh aduh punya manuk apa Aki itu?
3: Ngopi acan.
0: Ngopi teh belum, sarapan mah sudah tapi ngopi belum. Ini asa gimana gitu, asa ada yang kurang ini.
3: Minta lagu.
0: Lagunya apa Aki? So.
3: 18 November.
0: 19 November teh itu kelahiran siapa? Asa itu teh. Hah? Asa ada yang lahir itu teh ke.
3: Ya siapa?
0: Adalah yang lahir itu teh dan siapa? Sok dikirimin Ki.
3: Buat itu teh neneng Jedah.
0: Oh lagi ngegiling neneng waktu biasa.
3: Yang barusan teh Isma ya.
0: Teh Isma. Terus siapa?
3: Salama. Rani Nenek. Pak Edi. Terus Andi Camis ya. Mama Depina,
0: Mama Depina, oke. Terus
3: Nelly, Mama Kita, Bunga,
0: Teh Bunga merusuh tadi mau shopping.
3: Iya. Terus buat Mama AA,
0: Mama AA.
3: Itu yang dari Malang itu siapa ya? Lupa.
0: Oh dari itu, Kehula. Dari mana?
3: Dari Jateng.
0: Oke. Mas Abdul Holik Pekalongan.
3: Mas Abdul ya. Buat semuanya aja.
0: Semuanya iya.
3: Buat akangnya terima kasih ya.
0: Yo sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Malabar ya. Nanti lagi Mita ECA sok hilap ini sambil cari-cari lagu. Ya Teh Bunga yang merusuh ini aku dilahirkan untuk siapa ya? Asep Irama.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali dengan Sasoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Tadi ada Lenny Maimen sudah, Bunda Niken juga mau ke kota hujan ya. Terus ada Mas Abdul Holik dari Pekalongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi kak. Ketemu lagi sama Mas Abdul, pendengar si Aetia Banjar ya. Radio paling asoy. Hari Rabu gak sih siaran ya? Hari Rabu Rabu teh asanama iya gitu ya. Tapi tetap dengerin aja ini sampai selesai ya. Lagunya Minta Kerudung Putih dari Bang Haji Roma, dipersembahkan buat semua Mita Ece Banjar. Dimanapun berada, salam kenal dari saya, dari Pekalongan, Kota Batik tuh. Jumsih juga pakai batik ya, Mas Abdul. Selamat Hari Batik Nasional tuh. Oh sekarang tadi baca Kakang Prabu tuh tadi pakai tadi dia pakai batik Kakang Prabu di medsos ya, nyebut-nyebut ini Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2026 ya. Buat yang sisiaran, terima kasih metugas ya. Moga sehat selalu bareng keluarga. Iya Mas Abdul Holik ya, makasih tuh Kota Batik ya, Pekalongan. Tadi baca di medsos tuh Kakang Prabu, budayawan Sunda ya, pakai batik Cirebon, corak apa? Tadi teh Kakang Prabu teh lihat itu Kang Godi Suwarna corak, corak Mega Mendung beda aja ya. Terus ada siapa lagi? Mama Haa juga dengan foto kokojonya. Ini Mama Haa juga seperti pakai batik ya, Ma. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi, lagunya Penantian. Buat yang sisiran, moga sehat selalu, terima kasih. Iya, sama-sama. Teh Leo daftar hadir dari pagi ya. Wah, menu ini Jumat berkah. Teh Leo, apa ini? Ini mah bukan prank-prank gede ini ya. Terus ada Mama Nelly juga, gimana sehat Mama Nelly? Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Aceh, lagunya Air Bunga Mas sudah tadi ganti Mama Nelly. Tadi sudah dari Imam Esaripin ya, Air Bunga. Waktu ditinggal dulu, tadi ditinggal dulu ke puskesmas tadi ya. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin ya. Terus ada kek Putih Bungsu dari Cikawung Bojong ya, habat tuh paterba yang lagi ngetop lagunya Tujuh Sumur. Salam buat Samita RCA, terima kasih ya. Sama-sama. Tadi ada Putih Bungsu, siapa tadi deh, Bungsu Garut ya, daftar hadir. Terus ada Dimas, ada siapa lagi, Mama Putra juga pagi buat Teh Siti, Mama Nani, Bunda Mawar, Kang Adeng, Kang Ujes, Teh Sukaraja, Pak Ajat, Manir Well, Bunda Ratih Waeng, Kang Asep Dampa, Kang Ceng XSB. Terus siapa lagi, Kang Abdul dari Purwadadi ya, Mama Heru, ya semuanya di diganti sama di simpang jalan ya. Iya siapa Nelly, sudah tadi ya Air Bunganya. Teh Ismai, ini teh mau dikasih itu apa, daun kecubung? Tidak tidak mau kan Teh Ismai, aduh.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: RCA, radio yang paling asoy. Asyik.

0: Reva, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya, bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI,
2: Tasikmalaya. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta kucara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawah, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling asoy.

0: kalian tanpa paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai tim gabungan gelar operasi premanisme di Singaparna. Puluhan preman, jukir liar, dan miras diamankan. Capaian PAUD Kota Banjar tembus 98%. Pemkot targetkan jangkau seluruh anak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Tim gabungan dari Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat, dan Satpol PP menyisir kawasan Singaparna dalam operasi besar-besaran pemberantasan premanisme dan minuman keras Kamis 1 Oktober. Langkah tegas ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di pusat-pusat keramaian. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat, petugas bergerak menyisir alun-alun Singaparna, terminal bus, hingga kawasan pasar di Jalan Gudang. Dalam razia, puluhan juru parkir liar dan preman terjaring serta sejumlah pedagang

0: miras berhasil diamankan. Kabag Ops Polres Tasikmalaya AKP Ikhwan menjelaskan, operasi digelar serentak di beberapa titik rawan.
1: Pagi dimulai jam 10 ke jam 12 siang tadi, 8 operasi premanisme. Yang sasaran perempuan kalian yang sering melakukan pemaksaan terhadap konsumen. Kemudian yang ini tentu di backup oleh Polda dengan tujuan bahwa Pak Polda tujuan untuk menjaga Jawa Barat ini.
0: Puluhan orang yang terjaring langsung dibawa petugas ke Mapolres untuk didata dan diberikan pembinaan, sementara seluruh barang bukti miras disita. Polisi memastikan operasi serupa akan terus digalakan secara berkala demi membebaskan ruang publik di Kabupaten Tasikmalaya dari aksi pungli dan premanisme. Dua sopir angkutan umum jurusan Garut Sukawening diringkus jajaran kepolisian Resort Garut usai mengeroyok pengemudi taksi online di Jalan Raya Wanaraja. Aksi penganiayaan menggunakan kunci roda itu sempat terekam kamera warga hingga viral di media sosial Selasa 29 September lalu. Dua pelaku berinisial AJ dan SMR diringkus tak lama setelah video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan aksi kekerasan di bahu jalan tersebut memicu kecaman publik. Insiden bermula saat kendaraan korban terserempet angkot pelaku hingga spionnya terlipat. Teguran korban justru direspons emosional oleh sopir angkot yang langsung turun membawa kunci roda dan menyerang korban. Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi menginformasi kedua pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif.
2: Berawal dari korban saudara Reza sedang mengemudikan kendaraan atau Grab ketika sedang agak macet dan antri, tiba-tiba kendaraannya terserempet oleh angkot 07. Kemudian saudara Reza ini menegur kepada pelaku yang merupakan pengemudi angkot tersebut. Akan tetapi pengemudi angkot tidak terima, langsung mengambil kunci roda dan melakukan penganiayaan kepada korban. Ya betul, pengemudi Grab dipukuli oleh pengemudi angkot tersebut. Saat ini diamankan dua orang ya, dianiaya oleh dua orang pengemudi angkot.
0: Akibat pengeroyokan, korban menderita luka memar pada kening serta luka lecet di leher, tangan, dan punggung hingga harus menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Slamet Garut. Pagi ini tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian dua nelayan asal desa Sindang Kerta kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang hilang tersapu ombak di Pantai Pamoekan. Penyisiran hari ketiga ini difokuskan dengan memperluas area pencarian di sepanjang perairan Cipatujah. Dua nelayan yang masih dalam pencarian yakni Ending 56 tahun dan Weli 30 tahun. Musibah terjadi Selasa malam lalu saat perahu yang membawa tiga nelayan terhempas ombak pemecah pantai akibat jurumudi tersilaukan lampu perahu. Satu penumpang bernama Rudi berhasil menyelamatkan diri ke tepian. Memasuki pencarian hari kedua kemarin sore, tim SAR gabungan baru menemukan perahu kosong serta alas kaki milik korban. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, tadi malam mengonfirmasi hasil penyisiran sebelumnya masih nihil.
3: Pencarian di hari kedua ini sampai saat ini masih nihil dan akan dilanjutkan esok hari.
0: Operasi pencarian hari ini kembali melibatkan belasan personel dari Posar Tasikmalaya, Posar Pangandaran, Polairut Cipatujah, BPBD, serta relawan nelayan lokal. Warga setempat juga melibatkan tokoh adat untuk membantu proses pencarian secara spiritual. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, kembali mengingatkan seluruh nelayan agar disiplin menerapkan SOP keselamatan, khususnya penggunaan jaket pelampung saat melaut.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
8: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar terus mematangkan persiapan penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Saat ini, capaian layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Banjar telah menyentuh angka 98% untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Meski terbilang tinggi, masih terdapat sekitar 2,7% anak yang belum tersentuh layanan pendidikan prasekolah yang kini menjadi fokus perhatian Pemkot Banjar dalam penyusunan grand design. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, Dedi Suwardi, menyampaikan angka partisipasi yang ada menjadi modal penting untuk mempercepat perluasan layanan sehingga seluruh anak usia sasaran bisa terlayani. Pihaknya kini tengah memetakan keberadaan anak-anak yang belum masuk PAUD di tingkat kewilayahan sekaligus menyiapkan regulasi pendukung. Dedi juga menekankan kewajiban mengikuti prasekolah nantinya tidak boleh menjadi penghambat bagi anak yang belum masuk PAUD untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kualifikasi jenjang S1 juga terus didorong.
3: Jadi ke depannya jadi syarat ya, tapi jangan sampai syarat itu menggugurkan ada, kadang-kadang kan ada, sekarang ada 2% yang belum bersekolah di TK, RA, atau PAUD, jangan sampai masuk SD ditolak, tapi tetap aja mereka suruh masuk juga, gak apa-apa gitu kan.
4: Karena gak punya.
3: Kalau punya itu kan sama dengan pelanggaran juga, tapi kan di sana mungkin di regulasi itu harus ada pengecualian atau apa.
4: Minimal.
3: Yang masuknya itu kenapa, gitu kan, ada data-data itu.
2: Sementara itu, Bunda PAUD Kota Banjar, Hajah Hetty Sudarsono, menilai sosialisasi kepada orang tua menjadi kunci utama. Menurutnya, peran aktif orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak sebelum memasuki jenjang SD.
5: Sosialisasi dengan orang tua, PAUD-PAUD gitu ya, guru-guru, harus mengajak peserta ikut sekolah berpendidikan yang benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada di sini.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 KCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik.
2: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
3: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
2: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
3: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
2: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
2: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
4: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kita digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Lah, ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Kuring tungkul dinahan jeluk kulaku, diri kakara sadar

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag, jagening aya nak mah. Tesa pertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawah, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: Sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf Sobat, paspor Sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf Sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget Sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa Sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor Sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor Sobat.
2: Makanya Sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah sudah. Badan saya. Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Radio. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum haturan, wilujeng siang beda Aceh. Masih di Aceh 102,5 FM. Tabuh 12 langkung 34 menit mitranya. Disangan kawis Sunda aya waktos 20 genep menit deui kayaknya. Jadi kan kerabat satu, enggak waktosnya berita Jabarno.

Nah, paling ringan tiasa nyamung te nampi telepon mangga ka 081 33 458 622. Kadai lap meta ECA biasa diserangan habutop habatop pitama sotananya. Kamari nyarios genon kamari te babasan Sunda ta ayeuna uih deui kana paribasa Sunda mitranya. Oh, atau nujeng siang, sadayana mita nanti jelaleson, nujeng tuang siang, atau napi akang-akang na, a-a-a-na, bapak-bapak na, nambewi jumahan, ya, lujeng istirahat. Di studio oge okay, ayasa, ayah Kang Ewon, ayah Kang Darsa, ya. Oke, okay. Ayah paribasa mita kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, tayema sauyunan. Silih antir kahayang mitra rukun sairing sajalannya. Teras aya paribasa kaluhur tesirungan kahandap teakaran. Yema jalmi jahat mitra julik jeng sarang dengkima mual aya kamajengan mitranya. Anta paribasana kaluhur tesirungan kahandap teakaran. Teras deui aya kabawa ku sakaba-kaba, tah ieu mah kacandak anu teu puguh mitranya. Kacandak kana pami rumaja mah kacandak kana pergaulan anu awon, tah paribasana kabawa ku sakaba-kaba. Teras aya deui paribasa kaceluk kawen-awen kawentar kajana pria kakoncara ka mancanagara. Ta ieu mah kasohor pisan mitra kawentar ka mana-mana nya. Biasana artis atanapi juara dina bidang olahraga mitra nya. Teras hiji deui sateu acan kana lagu aya kaciwit kulit kabawa daging. Ta ieu mah mitra kacanda kana hiji perkara sanaos henteu ilubium dina eta perkara nya. Ohon kaciwit kulit ka bawah daging. Aturan aya saha ieu teh andi di Ciamis aya ka hoyong hoyong talaga reumis cenah. Diantos bari gogolehean haridang bayung yang sami andi nya. Tas teh Hendra hoyong ka baya berem. Oyong kabaya beureum mohon ke nya masih kabojeng ke aya yeuh lah mita yeuh tineng Priska Gasentra sanes eta ieu teh aslina lagu dina emprung.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hehehe.

0: gunakan obat selama minimal 2 minggu. Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Salah-salah jari ayah pul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: nomor 50 kota.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Fakul N.
2: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
2: Oh, udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
3: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutop.
2: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Bapak-bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya, ya, ada perkembangan
3: ya.
2: Bapak-bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
3: Ya, ya.
2: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Iya, mengkonsumsi
2: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
3: Ya dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan ranjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
6: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbicara dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
3: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parungseah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
8: Ketua RW 04 Desa Parungseah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
9: Sampainya dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades, ya lewat gorong-gorong tersebut.

0: itu udah terrealisasi, insya Allah kami pun akan mendukung MBG yang ada di sini. Maaf warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
1: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
2: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
4: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
3: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan menyatakan, PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
5: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
3: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah.
6: Lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelum legal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
7: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.
6: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
8: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2000.

0: 1.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
4: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
3: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102 Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: butong. Kau butong. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Bapak ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar, cuma bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kumpa produknya Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Sempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti euceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, matap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku Tabipo dan Kamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun.

0: Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia tim Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba, sudah

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, gak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: pendengar, aman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing, kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop memang top ter.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: Apakah Angkasa? RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grombol Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 92.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawak, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayna kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Pakat Angkasa RCA,
5: radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: adalah tata cara menyimpan paspor.
1: Paspornya udah ada.
2: Ada.
0: Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya, pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: belakang nomor 50 kota
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: Tidak boleh basah. Tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampo. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya.
2: Pakai angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3.

saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio ada Habut Top yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

Zakat halal dari Majelis Ulama, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku

0: sudah bayar.
1: Bisa refund nggak?
2: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
2: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
3: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tasikmalaya.
4: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.

0: tulisan
1: mana?
0: Itu yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok sama.
2: Raja Rimba, terapi mata Raja Rimba.
3: Mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina.

0: atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Dan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: pendengar, berikut kisah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
3: 102, radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Cimar.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Diah, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio, ada Habutop yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, sekarang saya sembuh. Saran saya buat pendengar, ayolah beli

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, nggak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana nggak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Arab habis 2 botol. Alhamdulillah, keluhan saya mulai membaik. Dimanapun Akang Eteh berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutok, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutok, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
1: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
0: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak gak kabur terus?
1: Itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi IndiHome.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Bersama produk Denatur Abutop, silakan bisa beli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada Sepanjang Jalan Kenangan, Teti Kadi, terus tadi ada lagu apalagi tadi ya, ya sebagian sudah dihapus tadi ya. Baik, sudah jam 7 lebih 22 menit, kita ke pesan. Sudah ada Butin Anggrek Ungu, ada daftar hadir, ini belum ya, belum mereka selagunya ya. Terus ada, nah ini Reni sudah ya. Reni Maimai Gunung Cupu, salam buat Aki Malabar, Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Kang Ujes, Kang Ceng Ek SB, Kang Tarso, Pirus Taylor, Teh Ismai. Lagunya Gadisku dari Trio Libels. Oke, siap Reni. Dulu tuh pernah ngantar siapa dulu Teh, oh Mas Manto ya, beli kasetnya dari itu Enggal Jaya ya. Gadisku Trio Libels, Yani, siapa lagi, Roni sama tuh sama Edwin ya. Terus juga ada Teh Bunga, baru daftar hadir. Teh Bunga juga belum ya, belum request lagu. Andi Ciamis, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, malam ah. Abu Topat Herbal yang lagi ngetop, lagunya Pesawat Tempur dari Iwan Pales. Ya ini dari album dulu Teh, album 1910

ya, satu album sama buku ini aku pinjam. Terus apalagi dulu mimpi tak terbeli ya. Salam buat Teh Bunga, Teh Iseng, Adeng dan semuanya. Mari istirahat yang sisiran matugas, semoga sehat. Makasih ya, amin ya rabbal alamin. Ada siapa? Oh, Teh Hendra juga ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Rindu Serindu-rindunya dikirimin, pakai min Teh Hendra ini, dikirimin buat Teni Mei-Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Andi, Arsel, Mama Putra dan Bapak Putra, Kang Adeng, Wadidi, Bina, Kang Deden. Istimewa buat Ayang di pintu. Aduh, ini sudah enggak kuku Teh Hendra ya. Buat Ayang terima kasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama ya. Buatin Anggrek Ungu juga ada, baru daftar hadir. Mama AA dengan foto Koko Jo-nya ini ya. Baik, lagu siapa? Trioli Bells, Gadisku ya. Hari ini masih ingat enggak di cover kasetnya tuh ini Yani Edwin Roni teh asa pakai jas ya, jas warna-warni, ada yang merah, kuning, hijau ya, pakai jas tadi ada di cover kasetnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabar setiap penyakit, pas pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Ya, buat Reni, Mei, tadi sudah Terry Bells, gadisku ya. Baik, ada Teh Bunga, Sok Asik, biasanya siapa?
1: Halo.
0: Teh Siti, biasanya. Halo, di Habat
1: Topan.
0: Waalaikumsalam.
1: Habat Top, yang paling ngetop.
0: Tapi ya,
1: bagus juga ya, suaranya HP ini.
0: Oh iya, ini mah beda nomornya ya, bukan yang biasa. Oh,
1: lagunya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Polisi rindu-rindu-rindu-rindunya.
0: Oh, kebetulan nanti mau diputar tuh, tadi ada yang minta, tadi teh siapa?
1: Oh, gitu. Berarti sama sehati.
0: Enggak diganti lagunya.
1: Ganti aja.
0: Atau
1: mau bersamaan.
0: Ini tadi teh Hendra tadi yang minta. So, gantinya. Gantinya apa?
1: Rindu kali sayang.
0: Oh, iklim. So, dikirimin buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Putra, Bapak Putra, Hendra juga.
0: Iya.
1: Ui. Kemana ini?
0: Dari O-nya itu coba.
1: Diketuin kali ya.
0: Dari iklim ya.
1: Dari siapa aja?
0: So, buat siapa lagi?
1: Buat Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Itu Indri, Kang Panji juga, Kang Adeng.
0: Terus?
1: Waeng. Indah. Indah.
0: Endah teh di Sukamana. Tuh kata Kang Darsa. Cipakunya. Sukamana Nanjak Mudun kata Kang Darsa teh cenah.
1: Yang suka tahu mah Sindang Wetan, Sindang Kulon.
0: Sukamana.
1: Cipaku Desa paling juga tahu. Terus
0: siapa?
1: Daerah Bang Bayang gitu. Terus buat siapa lagi? Buat Umi dua-duanya. Teh Ani dua-duanya.
0: Teh Siti.
1: Nur.
0: Bundarati. Terus. Siapa lagi?
1: Teh Ani. Harus baca ya.
0: Ya iya tuh ditulis di. Ada kayak WAT ada tadi teh siapa?
1: Selamat malam. Selamat mendengarkan. Kesukaannya masing-masing.
0: Iya.
1: Buat Amas selalu berkumpul.
0: Amin. Amin ya. So Kang Ujes ya, berarti tadi tidak makan kangkung. Kang Ujes ini masih manco ya. Halo.
2: Halo.
0: Tukang Ujes berarti danang kel tadi teh lupa mungkin ya. Oke, tadi teh mama teh apa lagunya? Cinta Tasikmalaya dari Hari ya, Hari Parintang. So Kang Ujes, kenapa sih Kang Ujes teh? Ya buatin anggap kamu yang daftar hadir dari tadi ini ya. Coba baru sekarang ini lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagunya Ayah yang dari edisi Litonga. Salam buat yang siaran, moga sehat, amin. Dan banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota. Oh absen dulu Bunda Niken mau butin lagi kemana? Ke kota hujan, cina ya. Salam buat semuanya, moga sehat dari butin anakmu di Lembah Sunyi ya, amin. Kang Tarso, terus Mama Wulan, ada siapa lagi? Mas DME ya, nanti lagi yang lainnya, masih banyak waktu. Tadi teh siapa? Andi dari Sadananya minta lagu Pesawat Tempurku dari One Palace album 1910 ya, ini tahun zaman SMP dulu Kak ya, Andi ya. Zaman saya SMA dulu. So Kang Ujes. Iya, halo. Ya, kenapa daerahnya gimana sih ini seperti yang di gimana
2: di Bukit
0: sih?
2: Berbatu atau
0: oh, Bukit Berbatu seperti itu Ninja Hattori aslinya. Daerah Padamada itu tidak jauh dari air dari Butin. Cuma mungkin itunya beda ya. Lingkungannya beda. Jadi tidak nyingcot kemana berapa obor tidak ya Kang Ujes pada air air Butin tuh Bunda Niken tidak jauh pada ama ya
2: tidak
0: heran
2: air ada kemarin dekat-dekat ke air
0: Sok, lagunya.
2: Lagunya aja.
0: Hah, lagu apa?
2: Cukup berat lagi lagunya.
0: Sok.
2: Biang Lala.
0: Biang Lala Mel Sandi.
2: Mel Sandi.
0: Siap, ya. Sok, dikirimin.
2: Kiriman tadi yang masuk siapa tuh? Teh Bunga ya?
0: Teh Bunga, terus tadi Reni Mei Mei ada.
2: Emang Reni Mei Mei juga ya? Buat Penike yang ngerek ungu ya, yang SP juga ya.
0: Iya, terus.
2: Buat Teh Aim, buat Mahulan.
0: Terus?

0: Sanjay Karangtengah, ya, Kang Tarso Prosayor, Kang Aco Prosayor juga ya. Mm-hmm. Terus buat
1: Bunarati
0: ya.
1: Bunarati, siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
1: Kang
0: Herdi Cimalati.
1: Kang Herdi.
0: Yang
1: di mana?
0: Siapa lagi ya? Putra Mahputra juga ya. Saraja. Terus Teh Ani pada ringan sana ya.
1: Cingok, sana tuh obat apa sih cingoknya bisa buat obat?
0: Oh. Gitu. Cingok apa? Nanya. Itu ketemu.
1: Cingok dulu mah banyak depan di selokan depan rumah dulu. Enama jarang sudah pakai gorong-gorong.
0: Pokoknya gitu. kalau urusan cingok.
1: Cingok.
0: Mati pak cingok karena nanya aja ke tembunan.
1: Obat itu deh kalau sudah dioperasi, cina ya harus itu pais cingok. gabus ya.
0: Terus buat Pak Desa Cirebon ya. Airi.
1: Terus siapa lagi?
0: Pak Putra Mahputra juga punya kenangan kamu tadi udah ya. Terus Mama Oci juga.
1: Mama Oci.
0: Sama TND-nya ya.
1: Iya.
0: Bos kemana bos? Atau Kang Baji kemana?
1: Iya ya, lagi ada proyek mungkin. Lagi proyek penugaran itu mungkin. Gunung Sawah.
0: Tadi Mama Ulan udah Bu Suryani ya. Pokoknya buat Kang Adeng.
1: Kang Adeng.
0: Kang Obet juga ya.
1: Kang Obet lagi Kang ada Obet, proyek pelebaran laut. Kang Obet sana itu.
0: Pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya aja. Iya.
0: Andre, takut kasbon. Gitu aja, terima kasih ya. Pokoknya tim tuh gebrak
1: cepat tadi. Aduh, padahal mah ke air dekat ke Butin juga mungkin satu desa dekat, ya, dekat. Satu desa ya. Apa beda?
0: Satu desa.
1: Tuh, sama satu desa.
0: Butin sama Bonekan itu satu desa.
1: Sama air mah seberang jalan itu ya.
0: Seberang jalan udah beda desa.
1: Beda cuma desa. Dekat. Dekat ke air ya.
0: Udah desa air mah itu desanya desa bukan rutin gitu aja
1: yuk
0: dan gitu saya Andre ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Ujes ya, di belakang nanti lagu pesawat Pak Ajat ya. Sok Pak Ajat. Ya. Waalaikumsalam. Di ya, Abah Topan. Ya iyalah.
2: Abah Topan. Abah Topan obat herbal yang paling top.
1: Yang paling top.
2: Yang telah disempurnakan oleh Ramuan Arab. Yang telah disempurnakan oleh PT Denatur Indonesia di Cilacap Teh Bunga.
1: Iya. Sehat kasa.
2: Malam Teh Bunga, selamat berbahagia beserta keluarga ya.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini ada tidak bukan. Jadi sambut.
1: Ada ya. Lagunya Denada tuh sambutlah lagu rap yang ada.
2: Gitu.
1: Denada.
2: Buat Kang Ujes ya. Kang Ujes aduh Kang selalu itu aja. Kang Ujes seorangnya.
1: Gimana?
2: Lupa. Bagus itu orangnya gentleman.
1: Gentleman ya.
2: Aduh. Multi talenta itu
1: saya. Naan itu mah aduh.
2: Aduh. Baru pertama kali ini digubrak.
1: Digubrak padahal tidak jauh dari air, dari Butin itu tuh tidak.
2: Masalah itu. Jauh enggak ke konter gitu. Atau beli tower gitu di sana.
1: Iya, harusnya sih. Beli tower sendiri.
2: Iya, maaf ya Ojes ya. Buat Kang Ceng XXB ya.
1: Ceng
2: XXB. Sekarang mah, ketahuan. Sekarang mah ketemu tadi.
1: Di?
2: Pokoknya ketemu aja dia tuh. Dengan
1: Oh gitu. Iya, di mana?
2: Es krim itu. Wah, ada, bagus.
1: Ada es kriman itu.
2: Segala. Wah, hebat. Kalau dulu Uruguay itu, sekarang udah pulang ke Banjar.
1: Emang lampar kadang sampai ke Cineam itu teh. Mudag-mudag apa turnamen bola misalnya.
2: Mudag-mudag ada yang punggung.
1: Ramaian. Gitu.
2: Bagus itu. Semangat bekerjanya
1: salut.
2: Itu kan
1: ex memang kan cengeng. Itu ya.
2: Salut lah. Saya juga kalah.
1: Sok. Lagunya.
2: Eso, ya.
1: Lagunya apa aja? Desi lupa lagu apa?
2: Lagunya ya dari saya dikarenakan senang dengan Ria Resti Pouji itu.
1: Apa yang mana? Sok.
2: Bolehlah bebas lah mau cintaku sedalam lautan Atlantik, mau cintaku sampai ke Ethiopia atau tatapan matamu bagaikan besi sembrani bolehlah yang mana?
1: Siap Atlantik.
2: Yang mudah dicari ajalah.

0: Buat yang basah kembali ya.
1: Iya.
0: Musim kemarau basah-basahan. Ya mudah-mudahan
1: segera
0: beri
1: dapat
0: kebahagiaan ya.
1: Segera dapat apa? Momongan apa?
0: Cukup luas saja lah.
1: Oh, program itu dulu ya, KB.
0: KB
1: apa KB?
0: KB bisa.
1: Oh, bisa.
0: Kenapa tidak mengundang itu sama si aku?
1: Kenapa?
0: Kenapa itu tidak? Kasih itu cuma hanya di apa? Poster aja.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Kayak bintang film zaman Lydia Kano itu di ditaruh di dalam kerupuk yang itu, kuai-kuai.
1: Oh, maksudnya gimana? Zaman Kita Cinta apa dulu teh film ya, apa
0: ya
1: sih?
0: Itu.
1: Oh, iya.
0: Kalau Oma zaman Satria Gitar. Juga ada di kerupuk gitu Buat yang Regaji Besi ya, siapa Tehel ya?
1: Tehendra.
0: Oh, Tehendra. Ya, sudah, Tehendra ya.
1: Enggak kuku, itu Tehendra. Sudah enggak kuku.
0: Sudah tidak kuat, pengen motong Regaji Besi. Selamat berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada di dalam kesehat-sehat ya.
1: Iya, amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Buat keluarga semua di sana. Buat Tehendra juga.
1: Iya.
0: Andai kata mau apa tuh? Mau pernikahan mudah-mudahan diberikan jodohnya yang panjang, yang awet ya.
1: Iya,
0: rezekinya yang banyak.
1: Amin.
0: Cepat diberikan momongan ya.
1: Amin.
0: Tapi jangan sekaligus dua, satu aja dulu.
1: Satu,
0: iya. Udah 5 tahun baru satu lagi, gitu kan?
1: Iya.
0: Jangan dua, jangan mau dua sekaligus karena
1: Iya.
0: Dan buat Bunda Ratih ya.
1: Bunda Ratih di Sinjai.
0: Ya. Buat Reni Maimai di Cinakasi.
1: Bukan itu Gunung Cupu Pamarican.
0: Oh, Gunung Cupu.
1: Pamarican.
0: Di Gunung Cupu Pamarican.
1: Bukan Cinakasi.
0: Saya kira di sana di
1: Cinakasi. Di
0: jalan
1: itu. Ke Pangandaran.
0: Selamat itu.
1: Sama.
0: Buat siapa? Anggrek Ungu di Lemah Suji Ibu Tin ya.
1: Iya.
0: Selamat malam. Selamat bayah kil ya. Ya pisahnya ya.
1: Buat untuk siapa?
0: Yang lagi sisir. Semoga berbahagia.
1: Amin.
0: Dan banyak pelanggannya atau penggemarnya juga. Sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada mitra RCA di mana saja berada, beriklanlah di radio. Ayo dengar radio ya. Beriklan juga di radio.
1: Di radio.
0: Kalau ke TV mah mahal.
1: Mahal, wah per detik TV mah.
0: Iya, 30 juta satu bulan. Kalau di radio mah
1: Pengin
0: berapa kali muter murah.
1: Gampang lah, bisa diatur pemutaran mah.
0: Bisa diatur lah itu pemutaran mah. Gitu. Ya begitu aja kan.
1: Iya, Pak Jat.
0: Ditunggu lagunya.
1: Ya, siap.
0: Dari Ria Resti Pauji.
1: Siap.
0: Gitu. Untuk yang mandi basah ya. Sekarang yang basah-basahan lah ujung kemarau. Hampur air ya. Oke,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mau punya momongan mungkin atau Pak Jat ya. Iya, Andi sadananya ini pesawat tempur dari album 1910 ya, satu album sama Ibu ya, buku ini aku pinjam, terus Engkau Tetap Sahabatku juga di album ini ya. Ya, Teh Siti nanti lagi Teh.

0: paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tasikmalaya.
2: Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Iya, merusuh ini ada yang belum dari siapa ya? Mama Asu, oh Kang Tatsa Pilih Taylor Banjar Kolot ya, buat apa herba yang lagi ngetop. Lagunya Jangan Lagi Kau Menangis untuk Rano Karno ya, buat Pak Edi, Pak Ajat, Pak Aco, Pak Emen, Mas Sanudin, Kang J. Karteng, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Dasa, Boy Rades, Mah Putra, Mah Oci, Bunda Niken, Bagian P. Merah, Anggrek, Juminta, Neni Mei Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, semuanya. Terus juga ada Mama Wulan, ya Habotop, Ramuan Herbal Arab yang lagi ngetop. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah, ya buat Bunda Niken, Bunda Rati, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Aujes, Teh Hendra, Teh Reni Mei Mei, Pak Edi, Mama Heru, Mama Ha, Teh Ai, Kang Jai, Kang Obet di Ngkumin. Spesial yang sisiran, moga sehat, ya amin. Terus ada, ya Mas Jame juga ada ini hadir, main, main. Nah, buat herbal yang lain ngetop, di situ Bentang Permei. Lagunya Maria dari Yulius Tanggang. Salam buat Mita Ece semuanya, mata istirahat. Yang sisiaran bertugas sampai tuntas ya, semangat dan sukses ya. Amin. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kang Ceng XSB, hamba tuh peterba yang lagi ngetop. Oh kata Kang Dasa, Kang Ceng sekarang mah calik tuh bener calik ya. Sampaiannya juga

0: hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Sempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: itu.
1: Apa sih? Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa?

0: Apa? Harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tasikmalaya.
2: Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling alasoy, asik coy.
4: Ya, lagunya banyak yang belum diputer. Ini mudah-mudahan tidak ada kasbon. Ya, Aki Malabar juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Kang Aki. Lagunya untuk kita renungkan dari Mang Ebit GAD. Salam buat semuanya saja, pen ECA buat Akang Kamsia. Ya, yo sim-sim, ada benar hati di Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Hati Seorang Wanita. Ya, buat semuanya di Engkumin, spesial buat orang Sinjai. Terima kasih. Sama-sama. Oh, Mama Reski juga ada ya. Terus ada Teh Leo juga. Oh, sudah berapa liliran Teh Leo ini. Lagunya lirih dari Ari Lasso, Hatur Nuhun. Ya, sami-sami ya. Mudah-mudahan kebagian semua. Pak Ajat, ini cintaku sedalam lautan Atlantik ya. Dulu punya saya kasetnya Pak Ajat ya. Lagu apa dulu teh? Album kompilasi dulu ya, zaman kaset pita. Ya.

0: pendengar Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya ini atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia ting Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cimobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Sastra Tinuwara panjangi ngawus nengih kanda Purwantara.
1: Purwa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Nah.
0: Kraton ingkang dia mejejer sinarita boten wenten malih. Kejabi ti salabeting pagelaran Jawi kraton. Marsukonda sawarga Maniloka.
1: Yai.
0: Yang ngotipati jagat nata Batara Guru. Sampun lumungsur saking kraton Himawat saiki sampun wontening kraton Balai Marsukonda Balai Musawara para juwata marasangga. Wontening setingil binaturata lengahing gedampar dentap pinalih piting soso sari nenggan nawarat nalemik pawut prangwet aningin nawarat dauda jimat kasturilan sinebaran sansari.

0: Pati jagat nata batara guru ngahaturanan lingih resi narada lan batara indra sami wontening pagelaran jawi kraton palimercukona tungkul hamari kludak nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalindra kunirahan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun kakang panjin narada kapayun lingih na oge batara indra anak ama
1: Allah
0: adi guru puputon kemang kadaton semakin para juata merasa ngejuata permanten bayar-bayar pun kakang nampi kada pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabatus kohyuk panjenengan adi guru alihna di eta pun kakang pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga colonggok sarang saja bina maul anu disuhunkeun katilu perkawisna aya pikresan naon purwa panjenengan adi guru kesani malan pun kakang dina waktos ayeuna adi guru mangga tansah diajeng-ajeng
2: Panjin rada
1: kaula
2: nampi nuhun pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati pun dihing mastaka
1: nuhun adik
2: kalayan urang saling malum tina non rupiah kalepatan
1: laras nuhun
2: memang aya hal-hal anu baris didugi keneh ku kaula kakang panjin rada
1: tansah diajeng-ajeng adi guru
3: eta kulan
2: kelanan antos sakedap kan
1: oh mangga
3: sae kulan
2: Indra
1: aingnya anak kua kasep ka payun cu
4: kaula putra batara Indra nampi kana pembagi kalayan ngaturkeun semah baktos kunjung panjenengan Rama Dewaji
2: Indra
4: Aulan
2: ditarima pujastuti hidep ku ama Indra
4: kunjung Rama Uwa
1: nuhun bager nuhun cu nuhun kumaha damang sehat bager
4: sae wa
1: nuhun
4: aya pikeresan naon purwa panjenengan Rama Dewaji kasani malam
1: tening aya naon ieu teh abdi coba ngaturanan lingih puluh kakang
3: cobi kulana
2: kakang panjin rada kulan adi memang dihaturanan lingih daya sanes dina waktu sayina anu aya patula patalina sarang laporan tisadayana para juata para lumanten payerobaya oge ti kakang panjin rada ngeunaan kajadian kawah sandra di muka anu sakitu ngagolak luar biasa malihan dina waktus ieu numutkeun para ahli yen sajabina di kawah candra dibuka anu ayeuna ngagolotrok luar biasa.

0: tak ieu teh kajadianana bakal tilu kali lipat kajadian tinu ayeuna Kakang Panjinrada.
1: Loh,
0: oge biasana kajadian di Marcapada di mana aya caah teh anu harita kaalaman nu atos leras, tah ayeuna mah bakal tilu lipat kajadianana.
2: Tu geuning.
0: Alah. Oh, anu disebat Lanina teh.
2: Eta panginten teh sepuh Lanina teh kulang.
0: Boa-boa memang eta para ahli teh parantos kitu ngaramalkeunana.
2: Tenan.
0: Akang oge nampi warti teh nya eta ti geofisika
2: ada eta teh sepuh
0: ti meteorologi
2: ada
0: dan geofisika gitu
2: aya eta sepuh teh lah nya
0: tah kuhal sakitu Kang wayana eta warti teh kaula teh lajeng weh menekung ka rumah agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma
2: leres munajat
0: bener munajat kanu kawasa meredih kana asihna Gusti munut pitulung ka rumah agung. Naon cara sareng katangtosan anu kedah dijalankeun ku urang sadaya napikeun ngungkulan ieu kajadian. Kuhal sakitu mangga ieu teh teu aya sanes ku cara gawe anu rancage sasarengan bae. Urang sami-sami ngemut, urang salaku ais pangampih anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana.
2: Leres.
0: Urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan Kakang Panjinrada.
2: Oh, adi guru.
0: Pun Kakang saur manuk miwah para dewa sadaya mangga teh teuing adi guru.

maju lengan kerca sarang katuku bade ngalengkahkeun suku naon pancen akang dina waktu ayeuna tangtosna oge para dewa ngulon ngetan di donggaler nya eta urang sami-sami ihtiar.

0: Agama tika pungkur masihan warti yen cenah geuning antal mautu koblal mautu kudu bisa maot saat cenah mati beh dieuna mah da eta katerangan teh universal beh dieuna mah heuh samemeh meh yeun hiji pagawean teh urang teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh bakal nyalametkeun kana gara jeung ka bangsa
1: bakal ngarugi
0: nah ieu teh bakal ngarugikeun
1: leres sepuh kan tenan
0: Memang di lain pihak bakal untung lah. Tapi di lain pihak deui bakal rugi
1: bakal seueur nu rugal
0: Tah kumaha carana atuh dina waktos eneh mah kantun ngemutan supaya itu untung ieu ulah rugi
1: tah eta kulan kaditu nguntungkeun urang ulah rugi tadi
0: tuh
1: murukan teh
0: Tapi noda mah kakang panjin rada narajang ka jelema anu ngarti mah da loba anu unjuk rasa
1: dan tosnya protes panginten wa kulan
0: nya nemongkeun rasa kaprihatinanana
1: leres tangtos kulan
0: demonstrasi sareng sajabina atuh kalah beki namahan karusakan
1: tangtos
0: komo bari jeung ngawut-ngawut harta kakayaan mah lamun teh mah ngarusak anu geus aya
1: sumuhun
0: leres rupina eta mah datang ti pihak katilu anu ngahaja ngadon memperkeruh suasana
1: alah
0: eta memperkeruh situasi
1: sumuhun wah kulan iya sepuh
0: kakang panjin rada kulan adi guru kuhal sakitu kang kaula teh hasil menekung teh aya anu ngaharewos kana batin
1: ceng
0: cobi kumaha teh harewosna
1: gandam ramu teh meureun kulan teh
0: yen tiasa ieu kajadian bakal kaungkulan tapi ieu kawasandra dibuka teh menta wadal
1: Allah
0: munut wadal dawuh kakang panjin rada naon wadalna nya eta kawah sandra di muka teh menta wadal astra jingga putra semar badranaya kena digebruskan kaita kawah sandra di muka
1: ayah
0: wicara meneng-meneng gusti petengnya

0: sameledok. Atuh geningan kitu anu ka kuping ku pun kakang yen kawah sandra di muka munut wadal Astra Jingga putra Semar putra kakang Semar Badranaya. Nah ya kejadian teh moal matak nami-nami rugi. Aya mamala anu teu kade malakan bakal nami kaawonan bakal nami karuksakan kitu pangemut pun kaakan duka teh teuing lebet kana tatarucingan duka teh teuing kuhal sakitu wayahna we ayeuna mah urang laksanakeun heula bae urang guguh heula wae urang sami-sami sebarkeun ieu pamaksudan yen sing saha urang jalma anu bisa meunangkeun putra Semar Badranaya Astra Jingga nyaeta dicanak ka sawarga urang ange wadal ka kawah candra di muka sajabida ti kitu akang oge kedah lungsur we ngawartosan sajumlah raja-raja nu aya di jagat raya Pramudita payunkeun mah Kresna sareng Pandawa harewosan yen Astra Jingga dek dipenta dibawa ka sawarga digebruskeun ka kawasan dari muka
1: boa-boa Indra uluh-uluh-uluh
2: abot bulan sepuluh pancen tetah
1: pancen teh berat Indra Cing, kumaha pandangan ti hidap?
3: Cing. Bawiraos putra. Naha mending ancur sadayana, naha mending ngorbankeun hiji.
2: Dah, eta we kantun ngemut.
1: Tegening alus Indra pikiran teh.
2: Pandangan.
1: Iya deuih nya.
2: Sae pandangan.
1: Cobi gali ku Kakang Panjinrada naha ieu teh mending korban kabeh ku ayana kajadian. Anu bakal datang bencana alam jeung sajabana anu bakal tilu lipat kajadian tinu ti heula naha mending ngorbankeun saurang
2: nya
1: ai di emut ku pun kakang laras ai tadi mana teu acan emut tugi ka balabadi
2: aya eta mending ancur omongan mending paena jaga hiji
1: tah kitu eta kira-kira anu eueuh gawe mantong mah kajeng dibere
2: duit. Entong.
1: Kakang
2: oge. Entong paling oge punung meureun.
4: Heeh. Ngarap-ngarap.
1: Sae adi guru naon rupiah pancen salira pangresa adi guru bade dicaosan ku pun kakang geura waktos ayeuna.
2: Dah,
1: pun kakang bade ngaharewosan ka para raja anu aya di jagat raya Pramudita Marsapada. Dinten iraha kinten dintenna? Ulah di enjing pagetokeun ayeuna keneh bragel rumpah jungger rumah kujigra ini kakang Panjinrada rampung daun tutas pangandika amit
3: amit pangresa Rama Dewaji
1: beralu mampah kang

0: kaula.
1: Wayahna bejaan para dewa sadaya diantawisna Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki, Batara Samu.
0: Uyuk sumangga ku.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banglus lampahipun Resinrada oge para dewa nyebar ngulonitkan ngidungalir lungsur kemarca pada pikin ngadugikin amanat yang otipati jagat nata nyata ke para rajaan waya di marca pada atau keayaan jagat raya pramudita genyileng nutaya papadana komo nampi warti bakal aya kejadian bencana alam maka tilu kali lipat kejadian tur sekramalan bakal seueur anu dordar parasea ngocorkeun getih dulur jeung baraya nyaeta usaha pikeun kulan ieu kajadian anu bakal datang
1: doh ieu ge
0: atuh kaayaan jagat raya pramudita seueur anu pro sareng kontra
1: tangtos
0: malihanan tina waktos ieu ngaleut jalma anu bari katumaritis anu pro kana pamerdih otipati sasat bade nyuhunkeun Astra Jingga Putra Semar Badranaya disered ka sawarga.
1: Duh, ye.
0: Tuna lampah eta kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung. Padumukan Semar Badranaya. Hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curo-coro cai. Astra Jingga Dawala nuju sempal kapi guyon.
1: Yang Akang. Namanya jika nu lalu ngse Akang.
0: Teuing euy teuing panen meureunan moal hasil ieu.
1: Nya katingal we.
0: Heeh loba kuburit ai pokona mah da eta ieu aduh Korea naek aing duh.
1: Anya eta nu jadi hamatan deuleuh.
0: Pupuk naek geura ai harga marus anger keneh.
1: Anger keneh pupuk weh.
0: Heeh.
1: Untung sakitu ge.
0: Bari jeung kayaan sembako mode kieu aing jadul, bari ringung teuing hirup.
1: Jang nu leutik mah bingung.
0: Jang nu leutik mah heuh.
1: Karaos.
0: Ayeuna meureun nya euy.
1: Naon ka?
0: Oh, ka alaman ku dewek nu ngeunah-ngeunah, nu henteu-henteu.
1: Ka alaman.
0: Heeh.
1: Komo
0: bari jeung karas pisan. Digawe digawe nu henteu-henteu.
1: Keun ya Kang.
2: Di bawah.
1: Keun.
0: Hayah. Bara ringung euy deka na lah
1: ah paingan katingal meuli lalungse kitu Kang dah
0: heeh ari Kang Jajang Sari Jadi aya euy
1: aya Kang
0: nuhun euy jeung si abahna ka dieu
1: abah
0: Baudin Baudin
1: nya ngalongok Kang
0: meureun ngalongok ke dewek meureun bisi teh udud
1: bisi teh ngaroko bareng Kang
3: ah abah minta ge ayam
0: padana setia ngalongok
1: nya jolung we tadi geuningan roko
0: dah Bah minta.
1: Bah minta.
0: Biasa setahun sekali sok ngirim domba gede.
1: Ada. Ya kitu eta mah geten kalau teh.
0: Abah Acu ti Cicadas.
1: Ya, geten
0: Ayub. Bah Ayub poko mah Pak Haji Sidik mah.
1: Ya geten
0: teh. Jeung Pak Haji Anun.
1: Alah,
2: Idan ya aya.
0: Halo Pak Haji Idan aya.
1: Aya.
0: Advokat teh.
1: Ya. Ngalongok ka ge Kakang teh teh.
0: Kauman batu nanti
1: oh ayo namun bukan
0: Pak Haji Aron tu damang sonai nantinya
1: semua honakan
0: ya
1: pulang
0: Pak Haji

0: Pak Haji EF.
1: Pak Haji EF.
0: Pak Haji EF itu Cikole, Wana Raja.
1: Oh, iya,
0: Akang. Oh, dek, saya buka penyakit mah, cek kuanyun dan diubaran, dek, cek.
1: Oh, gitu, Akang. Oh. Alhamdulillah.
2: Pak Haji Unang,
0: ya. Pak Haji Unang, gitu, di Putuy.
2: Warung
0: Putuy. Warung
1: Putuy,
0: ya.
1: Warung
0: Putuy, Akang.
1: Untung kene lo banunya ah
0: kakak. Lo banunya ah kadeke. Dan Bah Acim dituti pada herang.
1: Ada.
2: Eta
0: teh Aki Icim. Bah Acim. Bah Icim.
1: Iya.
0: Eleh.
1: Bah Icim.
0: Nah, kebenaran pisan ieu ieu aya kintunan euy sembako.
1: Adah.
0: Di Pak Haji Taufik Paturohman.
1: Allah.
0: Di Sepe Geger Sunten.
1: Geger Sunten Kang.
0: Heeh, Parce. Para wisata cina keunggulan hotel di Pangandaran hotel Galura
1: deuh aduh
0: mau mayar dek ninja murinya
1: bisa tu monok menirinya
0: bisa monok ninja teh nun Pak Haji Opik ah katampi ka geulanna
1: nya
0: nya
1: ke
2: puasa
1: puasa ke monok saminggu mawon ah
0: ya
1: Kang
0: urang teh tarucingan sok ah
1: sok wae teh tarucingan mah kuring mah pinter ikan neguh mah
2: bener weh
1: sabener weh
0: lain teh tarucingan urang kadongeng teh nambah sore sare sore sore
1: nambah sare sore sore jeung ngalamun teu puguh mah
0: lain dina jaman baheula cenah
1: ye
0: euy
1: nya kitu Akang.
0: Oh, biasa polisi nu sok megat di jalan nih.
1: Ya.
0: Megat SIM, eta megat nu numpak kendaraan, mariksa SIM.
1: Ya. Ti sabara meureun
0: teh. Oh. Hayu polisi na teh biasa polisi nu eta teh meureun anu hampuraan ongko.
1: Adah.
0: Heeh.
1: Hampuraan
0: meureun. Dorong-dong teh nu numpak motor teh belah kidul. Yah.
1: Heeh. Hayu kitu Kang.
0: Dorong-dong, prit.
1: Dah, cek polisi.
0: Cek polisi teh eureun. Mana cina tu pakai helm? Ngangge cina pak iya dihanap. Mana cina helm dihanap cuma dulu. Dibuka ke nih celana nanti. Eh, hehehe cina nya helm alus.
1: Helm nggak
0: ada lagi. Oh cina, jadi gitu ah, pakai gini mana mah?
1: Kelar
0: berarti kan? Kelar. Ayah dia nggak duduk tu tu belah kedua tu maju. Eta mah babah.
1: Babah.
0: Vespa. Prit cik polisi teh. Beren. Na cenah teu make helm. Ngangge ieu pa cenah dihanap. Cik bukakeun. Ieu cenah pa. Lain helm cenah mah kupluk sama goblok.
1: Beren tadi sunatan
0: teh. Heeh, udah tadi sunatan urang si eta mah.
1: Pogo juga kupluk.
0: Heeh. Aing euy. Lain
1: kupluk
0: eta. Naon bedana sia sok celana jero jeung batu?
1: Ah, nah, atunya beda. Ay calana jero mah nu sok di jero calana. Ay batu mah teuas atuh.
0: Batu sagede angel di tengah jalan. Naon bedana jeung calana jero?
1: Nya bedana ge jauh atuh.
0: Kumaha jauhna?
1: Jauhna ay batu mah meureun halangan jalan ay di tengah jalan mah.
0: Oh, batu mah teuas.
1: Teuas.
0: Ari calana jero mah henteu bisa disoekeun.
1: Bener, jauh.
0: Tah eta bedana teh. Tak iya mah ayah nusharwana naon cing
1: naon
0: nusharwana talu siya cek
1: talu
0: ayah nusharwana dulu
1: naon
0: sharwana teh pada ngahalangan jalan peng mikir ke siya iya na IQ itu menilai lah cek.

0: Nak kang mah nya.
1: Duh. Rek, naon? Ieu nya hiburan euy ah.
0: Hiburan ya ulah mikiran teu pararuguh teuing ah.
1: Ulah mikiran nu teu puguh deui lain mah lah.
0: Stres
1: mikiran sebab komo deui kieu
0: mah. Aya we jadi panyakit ka urang.
2: Heeh.
0: Aing geus gering mah mainan nulungan
1: gitu kan. Iya hiburan dek ah.
0: Sok
1: ka rek. Dareuk aya naon aya kenya lagu naon lah.
0: Lagu lain. Lagu jalan we atukeun wae.
3: Hop, ah. Biasa.

0: terus yang nunggu bolokot gitu. Mau
1: bolokot gitu ke sana.
0: Tadi nama ada teh gede hate 2 jam sakalikeun.
1: Heeh. Gede hate kan hitung-hitung olahraga.
0: Tapi teh kesang bolokot euy tuh.
1: Patang tos teh Kang.
0: Aduh, yola. Naon?
1: Kalempengkeun.
0: Naon aja lain? Ieu keur aya nu pesen pangal ka kuring teh.
1: Heeh. Budak.
0: Budak tatangga. Anu saurang hayang mangpangyeunkeun ketepel.
1: Saurang sumplit
0: beureus. Heeh. Tina naon teh pangal teh euy? Iya, tangka waru. Ging kulitnya bawa ke dia.
1: Yang naon.
0: Nah, sering muanya ho.
1: Lain yang.
0: Jang tali, jang tali, lebuk.
1: Lain ke kare keharti tadi.
0: Bisi hayangnya ho, masih lain. Tanya kere kayu usup yang kawani.
1: Lain ke kare kepikir, kurang. Si orang yang nyen beber tadi.
0: Nyen salang ke dulu. Nyen lulub. Lulub. Maksudnya.
1: Bener, Pak. Lumat-lumat.

0: Baralik ni kau yang dia lah.
1: Ah, kan bayang. Mm-hmm.
0: Ah. Yang mantu baralik, kau sudah nyamai. Eh,
1: yang mantu balik ke nama.
0: Si Gareng kemana lah? Ke si Gareng? Eh, si Gareng makan ngajualan Ali tidak tahu duit salapan hiji.
1: Ah, ada tepayu.
0: Lumayan tepayu gening.
1: 10,000 ngajualan ada tepayu.
0: Anu makanan tadi na inung suku. Anu di dian suwang ayah.
1: Rupa-rupa.
0: Teuing naon nya aya salapan duit salapan hiji di jeung Ali.
1: Nya teh teh naon?
0: Teuing. Heuh, meureun bolong Ali teh.
1: Nya bolong
0: Ali. Pan aya salapan hiji teh, salapan yang hiji 10.
1: 10.
0: Teh aya nu bolong keneh di dinya ge.
1: Aya. Heuh, meureun. Alah, rajin si Gareng mah ku kitu teh mah.
0: Alah, Pak. Yang keur naon si lain di dinya, cuk? Iya weh, abi cepa juh, dengerin hace cepa. Dengerin hace. Duka kababawa impi, dumeh abdi menang beja di badan meteorologi dan geofisika. Yang kejadian cina anu disebut badai La Nina cia. Nya La Nina cia cina bakal 3 kali lipat kejadian, 3 tihula itu boh longsorna, boh bencana, boh banjirna itu iya.
1: Sing
0: waspada ge ah. Tah ieu teh abdi teh boga karep ka bapa teh. Naon jang? Abdi teh rek nyalung tapi hayang dikeben. Gitu. Jadi rek ngeben calung abdi teh, Pak.
1: Rek neangan dana.
0: Rek neangan dana. Nya.
1: Neangan dana bari bae teh, Pak.
0: Keur naon? Ye, dina waktu banjir engke teh La Nina datang teh, Pak. Anu cicing di Lebak mah bakal kakeum pasti ngungsina teh ka dieu ka bere tongoh.
1: Ka bere tongoh beureun.
0: Beureun ngabutuhkeun waraga teh sembako.
1: Sembako jang eta
0: we. Da ladangna teh nya eta. Jang eta korban La Nina teh.
1: Beli sembako beureun.
0: Kumaha lamun aka nu kakeunaan ku La Nina teh meureun keur dewek di hakadana ku dewek. Kitu. Oke, oke.
1: Ayo jadi dahareun mah gampang
0: ya. Ayo jadi dahareun mah. Tah kitu, Pak. Ieu teh sosial ieu teh.
1: Kenal.
0: Nya. Sarua keneh. Rasa peduli urang teh ka dulur-dulur urang anu bakal katarang sara.
1: Nya.
0: Lumatak dina leubah dieu tatan-tatan teh kitu.
1: Kepedulian.
0: Heeh, alus kepedulian teh da
1: leuleuh. Nya.
0: Nanakeun peduli, tanggung jawab salaku warga nagara. Saling pikanya ah, saling pika deudeuh.
1: Saling jungjung teh urang jeung.
0: Saling jungjung teh narek jeung saha deui atuh ucu. Heeh. Katurug-turug cenah ayeuna teh bapa teh diancam pajarkeun teh bapa teh dukun santet. Bakal aya ninja cenah ka dieu, Pak. Alah nasiah.
1: Loba teh dedeng.
0: Ulah make jeung kana ku isu model kitu deuleuh. Loba kajadian kitu teh aya jelema ngulampreng dek kirim rejeki oge deuleuh pada neungeulan.
1: Pada neungeulan disangka we.
0: Nepi ka jadi main hakim sendiri.
1: Murukan.
0: Pan urusan jeung nu berje wajib tuluy we angay-angayan. Nya, nu matak ka cing ati-ati deuleuh jang.
1: Ulah salah
0: sia. Dina jaman kiwari. Cing asak sasar. Ipis lapis kanel tapel. Sagala rupa oge kudu nete tarajeun sakamala nung tiklari mah paibukti nyukcul kulungan mah paiwahangan mipit amit kalamen tak kumaha carana deuleuh.
1: Kudu malapah gedang.
0: Kudu malapah gedang sagala rupa oge kade ulah wakang ngayakeun tindakan anu radikal ujang. Anu saeutik gedena mah ka mamala ka urang.
1: Hayo mitoha nganyang aya di
0: teungeuna. Da remitoha batur rek nganyang ka anakna ka hoeuh ka minantuna. Ka poekan.
1: Di teungeulan
0: nya. Da di teungeulan desa kaninja. Kumaha lamun aya kajadian kitu apa dosa teu teh jang? Dosa kade.
1: Laras teu teh wa. Urang mah.
0: Hah, nya kitu teh acu euy. Jelema ngaranna ge jelema.
1: Rupa kejadian
0: dekat. Kejadian di dunia teh mun sagala jadi.
1: Cuaca geuningan.
0: Tapi eta euy. Sagede-gedena ayeuna diancam ku La Nina. Padahal pangeran mah tiba heula geus merebeja. Oh, seolah-olah ancaman teh. Iya. Jelema anu burong bedegong anu teu nurut kana perintah Allah bakal digebluskeun kana neraka jahanam. Nah, da sugan kireum.
1: Nya
0: noyode nya. Sugan aya muringkak bulu punuh.
1: Sugan kasentuh.
0: Sugan kasentuh hatena teh da henteu.
1: Teu noyode geuningan.
0: Nya. Ayeuna karek diancam badai La Nina geus sing paruringkak bulu punuh. Eta mah ah kajadian cetek.
1: Kecil atuh.
0: Ieu mah kiamat, kiamat ieu mah. Geus dibejaan bakal hancur dunya teh.
1: Nya akan
0: bener. Heuh, nah da hare-hare.
1: Hare-hare we geuningan.
0: Heuh. Ah, nya kitu cea atuh. Heeh. Ra, naon? Anggus panggal teh acan kalanan
1: ada cat karimakuan merendah di teteh
2: kalian
1: nyari
0: netek pak. Si dah mana muat sudah air nudijen panggal air dipuih kendeklit. Hararanehnya, oi dah hari-hari kena pikir-pikir ke sini. Dah ternyamung itu.
1: Ayo lumuih, nanti ayo kotok.
0: Ayolah, ampun, ayo. Ayo, jatah lah. Apa di dunia, teti lupa pasangan, jenis lain?
1: Tilo. Di dunia mah, telu pasti tilo. Telu pasti tilo.
0: Awewe lelaki, banci, gitu.
1: Berang peting sama gahak.
0: Berang peting berenci. Maghrib bagja, gitu.
1: Benar. Bagja cilaka ujung huis.
0: Untung di jauh-jauh kan itu saya jadi liur lagi kah? Tak gitu pantau janela jeng opleter. Nanti lu tilu teteh. Alah. Pek pikir sinen, alok, plastik. Tuh. Ya, tilu-tilu cik deh kongnya.
1: Tilu-tilu, benar. Benar, Ait. Terjauh di tilu-tilu.
0: Ya, Ait cik deh kongnya.
1: Bagja, cilaka, jeng pitak.
0: Tuh, Ait, Akep, jeng karung. Tuh, nanti lu. Alah, ampun. Mana
1: berduaan. Tilu-tilu pandina sato ge monyet, surili jeung si Abah.
0: Dunungan awewe, dunungan lalaki babu, tuh. Ya, cek ge. Tilu. Tilu. Benar tilu benar sama. Ya. Tuh, cek. Tilu-tilu nu beunta, nu peureum ewon, teh. Tilu-tilunya.
1: Tilu-tilu anu ngora, nu kolot jeung burut.
0: Aduh. Mana ya karus di sana? Ingat. Aya nu hilap teh ka camat ye euy.
1: Saha Kang?
0: Hah?
1: Saha?
0: Bill Clinton di Amerika. Sok liwat wae teh mah euy asa urang.
1: Kang. Hah? Hiji deui.
0: Ya.
1: Liwat teh kopi anan.
0: Dewek hayang euy jadi kepala bulog.
1: Akang. Hah? Akang. Sugana de palenggeun atuh.
0: Hah. Aing ah.
1: Cita-cita nama gede apa gede
0: kayak gede cita-cita dari kecil euy lah
1: kepala dulu dikamun kepala gonok deui.
0: Alah lir pendra doh yeuh barang nuju raos magan sapraptane pun ieu Resi Drona kairing para Kurawa citraksa citraksi dumarsa parto maro wirupaksa daru citra citra daru citra somat citra yeuh
2: cepot ulah kaget cepot.
0: Duh, dulu itu, nyong.
1: Satu ngalit kan?
0: Pak, ha? Aya menak cegekan ke dia itu.
1: Ngalit itu gini, barang kirim.
0: Aduh, gitu, dulu mending ngalit gitu aya naon lo itu.
2: Para Kurawa.
0: Allah.
2: Awas tingker, iya lemur si Semar, badan aya imah si Semar. Bisi aya nu ngejat.
1: Bisi ngejat.
2: Kan emang mereka jarang mah. Cepot ulah kaget ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Umar Badranaya astajinga dawala kaget kusumping nayira sidruna. Oge aswatama. Punirahangan dika. Aduh ya anak. Tepi nodamel ngahaturkeun sembah katuran rawuh ka punyupan jenengan juragan sepuh kaula nunung. Pembagi Semar Badranaya ditarima kedua lengan kencak katuh simpen pulungi hati pun dihikmas taka. Abdi ge teu kantun kulan.
1: Abdi ge teu kantun. Hak syukur sagis ning euy.
0: Sae. Lain eta basa.
2: Geus eueuh wae sopan santun teh
0: kan. Geus eueuh wae sopan santun teh.
1: Digan dicampur uwal poe. Naon sia sirih halewosan kitu?
0: On teu kulan.
1: Digan sakan sainum nyana.
0: Atuh teu pinoda mangahaturkeun semua katuran dawuh eta teh tuang putra anak. Anak aing mah teu caludi.
2: Anak aing mah teu kucol.
0: Nya.
3: Diterima Semar Badranaya.
2: Lain ka batur mah bisa.
0: Lain euy ka anak batur bocah ludih goreng pacut ari anak manehna.
1: Nyebutna ge
0: teh teu wae manehna. Anak manehna ge teh diranggaran mah pegek.
2: Pegek. Heeh. Kumaha pikiranana dornanya kan?
0: Lain eta aneh nantinya ada ayah anak anu goreng ayah indung goreng patut anak kasep model cucu Setiawati si nong-nong anak nama karara sep
2: karalus
0: nah indung nama jeng nong-nong jeng ah purianin nana uyuhannya uce daek
1: jadi milik
0: teman banyak anak nama si Bayu dan juga keramik cuma diberikan yuk kukang jajang gitu ya
1: Eh, lah, ayo mana yang ngomong kenal cepot?
0: Ah, ini tak sini iya, abis saya sang cita wala. Eh, lah, punya naik bulan.
1: Ayah pikir sang naon, iya temu nira wasi sip abis saya sun.
0: Kamana pemajikan ilahin koi? Biasa weh, saya nuju ke pasar gitu, nyangkan itu sun. Hasil malawija, kaya-kaya ning kacang panjang.
2: Ruai,
0: wajah. Ruai. Oh, nanti sekali-kali mah, sekali mah kirim.
2: Kang, hayang dikirim dah.
0: Rupina, upami engke ka payuna sieun upami parantos terang kieu mah seneng kana lalab-lalaban patang teh jua abdi sieun. Dipasihan ku abdi tungtung deklit.
1: Tong ka mana karapa sia ngomong teh?
4: Kitu caumat aya.
1: Kieu ye mar. Kaula teh meunang beja tinu meunang dipercaya. Tina beja ieu timul beki dieu beki yakin.
2: Beki nyata meureun.
0: Yen ieu di nagara turta di nagara mana wae bakal kajadian
2: bencana.
0: Bencana alam bakal melipat ganda. Tah ieu sagala rupa pasualan.

bila lepah dia mana oge kudu bilu tanggung jawab karena ia kejadian bisa ngukulanan. Sabaraha juta lamun juta atawa miliar jalma anu bakal korban ku ieu. Nyaeta lanina teh wayahna mane sareng.

0: ring asa jinga ku kitu na wayah na mane kuruda ae.
1: Aduh ampun. Nepi ka kitu dor. Aya. Nah. Dina alam globalisasi nepi ka kitu ta iik dengekeun mun.
2: Rupa-rupa eta
3: jadi. Naon ari mana siapa jeung siri ka daing? Daing mah geus biasa kitu. Awas lu cocok ngarojong aing dedeh kana seni teh. Engko hayang dipajukeun sia teh.
1: Nya ari abdi dipajukeun anjeun ngaleg-leg duitna anjeun. Ane mere seni di teh euy.
2: Manehna geus gede nanya kan. Heeh.
1: Komo aya dibawa ka luar negeri mah geuning. Hah. Manehna mah cara reubeuh mah. Nah biasa yang kemarin di penta yang dititah.
2: Sabar we, dah urang mah geus kieu.
3: Maksud teh kumaha nun? Ya, dewa datang. Entong boro kajadian di jagat raya Pramudita anu bakal datang teh bisa warga mah geus leuwih ti heula kawasan dari muka teh geus ngamuk.
2: Bismillahan di sawarga mah.
3: Batu-batu nepi ka raceng. Walirang-walirang tina kawasan tadi muka. Dewa-dewa geus loba ngungsi.
2: Loba nu gering dewa.
3: Loba nu gering widadari oge.
2: Paranas tiris.
3: Geus parareot.
1: Mun nyanya uy widadari sawarga parareot.
2: Ada widadari ge bareng jelema tukang.
1: Cing walah yang nyaho sia. Naon? Naon bedana? Hui jeung awewe. Nah, mun ieu teh keur dinas, ieu teh keur ngadengekeun lain teh terus ingan heula ngeuseukeun. Ilang geus lalanan.
2: Gede selang heula.
1: Kuna dinas-dinas. Nya hui mah atuh hakaneun ari awewe mah kawineun, lain belegung. Naon atuh? Ye dengekeun geus lain. Ari hui mah deuleu di daguan peotna da puguh amis. Ari awewe mah di mana geus peot teh diserahkeun. Heeh. Ngan si Ana we nu teu dikerahkeun teh. Heeh. Ampun aing.
3: Jadi Astra Jinga anu bakal nyalametkeun jalma-jalma di alam dunya. Anu bakal kena ku ieu kajadian Lanina teh.
1: Ari Lanina teh dahola anu dicaritakeun ku si Leing teh. Heeh. Maka tilu kali lipat kajadian nu ti heula. Boh banjir.
2: Mun teu rasa meter ayeuna jadi 3 meter.
1: Uluh. Deringan teh dewe kudu ka sawarga.
3: Heeh.
1: Naon cenah maksudna?
3: Dupi maksudna pun anak kedah di ka sawargakeun teh. Kieu ieu. Jadi wayahna ieu mah blak-blakan entong make jeung ulah olo ieu moal mah ulah olo.
2: Moal basa-basi.
3: Moal aya basa-basi langsung ieu mah Astra Jinga teh da perintah dewa langsung kudu dibawa ka sawarga pikeun pitu maleunana teh Astra Jinga kudu digebluskeun ka kawasan dari muka.
1: Uluh. Ya. Gusti.
2: Astagfirullah. Nasiban Akang bigaru.
1: Upe ka kieu aya aing nasiban deuleuh.
2: Nasiban Akang kuatir ka Akang mah.
1: Ini kawewe teu payu.
2: Tamah rejeki urang mah.
1: Rejeki eueuh. Kari-kari teh teh ina sajajar dipake tuma.
2: Kawas ka mehideung eh nya kan.
1: Itu kari sajajarkeun jeung entong.
3: Antong ceurik, antong ceurik.
2: Da dina ceurik teh mah sedih hari
3: aya. Da moal sedih dina ceurikna oge maneh teh euy. Pikir ku maneh.
1: Naon neng?
3: Sanajan teu dipake tumal oge maneh teh bakal pae cepot. Aduh. Pikir ku maneh nah mending maneh paeh teh dilantarankeun gering tumor kanker
2: jantung darah tinggi nya
3: pek nah mending maneh paeh teh aya guna
2: aya mangpaat
3: nah aya mangpaat nah pikeun ka salamatan sararea ngahadang ieu badai lanina
2: Allah warga nya paehna na
3: ha wayahna
1: batil
2: walaksana
3: aduh ayana. Cek dewek oge ulah lo bateng heureuy sia teh. lamun peuting teh memes sare teh heug sujud heula. Adekeun heula sia kahanap eta tarang teh sujud tawis ka nu agung. Geningan dadakan cocoba ujian jeung sajabana teh jang
1: anu matak dawala astajinga dewek tiba heula kurang kumaha lamun jaring ulah kapihlaan ku panon poe sujud tayeuna geuning karasana ku sia jang
2: kitu
3: ulah. Tah geuning ah kitu Semar. Gedean hate si Cepot. Wayahna we atuh ah kaitu kasawarga lain hayak naon lain hayang digebruskeun tanyakeun ka dewa naha bener ieu teh.
2: Lain ngajurung laku dulur mah.
3: Nya heu perlu jeung kuring init kasawarga urang mermanakeun kaitu nya jeung teuna. Ish, nah ari maneh dewa. Ya teh heueuh dulu.
2: Lain banyol.
3: Lain banyol. Mimiti sumpingna dewa teh kaastina, nu eta ka urang astina mah percayaeun dewa teh leuwih.
2: Genteng kajangan dewa.
3: Jeung rada nyaah we ka urang. Jeung rada nyaah we urang ka urang astina mah deuleuh.
2: Beda meureun ka dinya
3: mah. Heuh, da loba panyogokna ti astina mah.
2: Loba
3: leuleueurna.
2: Loba asup ka ditu mah.
3: Loba asup da urang astina mah kitu, kadang-kadang nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun.
2: Heeh, kitu.
3: Heeh. Itu aya apa ngabutuh karakara ngogo ngabatur teh. Iya. Heeh. Itu butuhkeun mah ah teu sirikna. Disepak. Heuh dewek oge ieu teh korban PHK dieu.
2: Bener tapi kaki teh Akang teh.
3: Di PHK dewek teh di pabrik Uut.
2: Aduh. Di nu teh di PHK na geus bawa beunghar teh di pabrik Uut.
3: Alah ampun cing. Kumaha jang? Haling ah abdi nu nyarita bapa mangkere bapa mah.
2: Oh,
3: cing, dah wala kumaha tanggung jawab. Aina bapana heula kumaha masalahkeun? Nyangakeun aya kapun anak ka si dawala jeung.
1: Wayahna pasrahkeun. Lanceuk maneh heula.
3: Wayahna dawala euy.
2: Ulah baha.
3: Bisi hayang ga aya gantina si Cepot neang anu gelo. Kukubaran di dia Kukut.
2: Atawa Kukut. Atawa Kukut Bang Acin
3: seuneu. Hayu kitu teh mah kulan. Ieu kasauran salira teh memang kahartos pamaksadana mah bade nyanak pun lanceuk ka sawarga. Sae pun lanceuk dicana kana ka sawarga maning loka nanging da puguh abdi teh ieu teh warga nagara Amarta.
2: Ya.
3: Ayeuna warga nagara Amarta teh beh dieuna nu caket jeung abdi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat,
2: Bapak Bupati.
3: Bapak Bupati, ya. Bapak Gubernur.
2: Burukan deh.
3: Beh dituna pupucuk pamingpin ais pangampih papayung nagara.
2: Tenan.
3: Ari ujug-ujug abdi dirigdig di cana kusalira mah abdi teh asa goreng patut kasebutna.
2: Tenan.
3: Hiji rakyat ayeuna ujug-ujug dirigdig init.
2: Hayang unuh.
3: Atuh salira panuhun cing tiasa hormat ka pamarentahan abdi. Saolah-olah upami ayeuna abdi ngiring ka itu teh agan teh sarua jeung teu ngajen ka pamarentahan abdi.
2: Laras.
3: Sarua jeung abdi teh aya nu boga syariatna mah nagara jeung pamarentah abdi.
2: Ulah nyepelekeun segala rupa ge.
3: Beh dituna nu kagungan abdi abdi sadaya ulah nganggap remeh ka abdi kanu leutik teh. Ulah dumeh kanu leutik.
2: Sangeunahna we.
3: Ulah sangeunahna ngayakeun tindakan teh mangawe eta mah kedah nete tarajen nincah ka malanung tik lari mah pay bukti nyok curuk kalungan mah pay wahangan mipit amit ngalamenta ipis lapis kanal tapal malapah gedang disebatna. Alus teh teu dawala euy ngomong kitu teh.
2: Ada.
3: Memang kudu kitu aing ngomong. Ngan dina lembah dieu dunungan maneh teh Arjuna Yudhistira Bima Nakula Sadewa cing murid saha cing?
2: Cing murid saha?
3: Cing. Da lain murid Mang Warongi teh lain. Muridorna.
2: Lain murid Aki Ibrahim.
3: Geus kaceluk ka kana geu kalau ka kajana pria kajam paring angin-angin ka koncara mancanagara, ieu dorna buruna.
2: Burukan teh
3: para ratu mika yungyun para menak mika syarab kolot ngasih budak era deungeun-deungeun mika deudeuh tuh. Sombor kana
2: mana teh? Para raju
3: geus jadi sabibir hiji kan ka panawati murid dorna.
2: Kabeh ge hurung nangtung siang leumpang.
3: Nepi ka jadi jelema hurung nangtung siang leumpang buru di juru buru di patong alaya di tengah imah buncir di tempat duit teh saha cing guruna?
2: Nih, da lihat ti ku eyang atuh.
3: Cok, dek mengko ka mana juruk teh? Pasti karena dadak emang. Karena dadak dorna.
2: Moal teh.
3: Karena dadak komayana.
2: Moal teh kitu nunjukna teh.
3: Tuh. Saha cina meureun guruna panawate saha guruna kurawate nepi ka bara raju jalaraneng bara leunghar. Curug teh da. Nah, lalu curug teh bakal mengkol kitu kana hileun. Curug batur teh da moal.
2: Da moal teh ka eyang
3: teh. Rek pikir. Nepi ka panawa beunghar kurawa beunghar teh sugan curug batur teh mengkol kana ti kotok lah teu.
2: Ka eyang we teh kitu
3: curug. Kadorna curug teh mengkolna, bot.
2: Geus jadi
3: ka eyang.
2: Geus mah geus jadi sabibir hiji murid eta mah.
3: Geus jadi sabibir hiji eta teh murid eyang.
2: Murid eyang mah eueuh nu gagal.
3: Kabeh oge jelema teh kumaha eyang ge.
2: Eueuh nu gagal murid eyang mah.
3: Eueuh nu gagal murid eyang.
1: Ini ada ngetak gore ya ini deh.
2: Beli gemes ya kan.
1: Lain batur mau beki kolot ke beki pikarunyangan. Tobat imam kalah beki pika iji deun.
2: Beki kolot
1: si kene dina kaset itu rek rek iya rek sadar. Dina kaset.
2: Kaset anu ti heula aja kan.
1: Dina kaset nu ti heula mana geus tobat-tobatan teh nah hari ayeuna.
2: Ayeuna geus teu seuheuna.
1: Dasar jelema ngaran jelema teu tercek dek oge.
3: Tak kitu euy.
1: Cumuhun eta oge ka hartos ku abdi.
2: Lain lain
1: tangtos kulan. Panawa Kurawa teh murid salira, curug batur teh da moal kana cucunguk, lunyukna teh pasti ka salira.
3: Heeh, geuning eta nyaho.
2: Eta geuning apa?
1: Tadina sandieu kedah we, kulan mipit amit ngalah menta mah.
3: Alahna, loba teuing cecok.
2: Punur hayang katingali punuk nya Kang urang
1: teu salira oge atuh abdi-abdi sareng pur lanceuk bade deudeuhus ka itu ka puseur dayeuh ka Amarta. Bade nyuhunkeun widi wireh abdi teh dipunut ku dewa
3: entong make jeung ngalilakeun waktu bisi ieu lanina teh kaburu datang
4: ditanggung jawab kabeh hayang
1: atuh gentos ae lanina teh.
3: Kunaon?
1: La la la la la la la la la.
3: Eh. Aya gelon.
1: Aduh. Ulah heureuy teuing sia teh jang. Aing mah keung ieu kajadian teh. Nah, keung kana diancam ku pangeran bakal kiamat.
2: Bener kah? Tapi heueuh aing ku kitu teh mah kah.
1: Bek.
2: Diancam ku jelema macan puguh nya kah.
1: Diancam ku jelema macan pugu ah da masina jelema nu rek nyebut umur teh
2: mau jadi Kang
3: wayahna ayeuna
1: semua tiasa upami kitu mah kulan da abdi ge gaduh harga diri upami salira bade maksa ka abdi ningalasan dieu eta teh ngalanggar hak asasi
2: ngalanggar HAM teteh
3: eh kamana ka arah pesia ngomong ge teu nenyo ieu aswata mah saha teu nenyo ieu dorna saha guru besar aing teh si Aswata mah dosen.
2: Dosen sok kajeblak dina koran teh weh deui
3: atuh. Sakadeung deui geus si Aswata mah tereu dijenengkeun jadi menteri dalam teuing. Ulah laporan ya.
2: Jadi kepala gondok.
3: Cek aing oge. Wayahna, wayahna.
1: Moal tiasa kulan.
3: Tah cecengil asa teh.
1: Cumuhun da abdi ge gaduh harga diri atuh sanajan nya ge jelema sangsara balangsa ulah dikitu-kitu teuing we ulah dinya nyari teuing ay ay Aswata mah ulun
3: naon sia teh kalah seuri di Aswata mah
1: eta ninggal kalakuan si Cepot sugan sieun sugan naon diancam kitu teh
2: sagedeng ge jadi menteri ka babaya
3: sia ulah lalah bora deuleu
1: hayo kaluar. Lamun mana dek mempertahankan dina harti hayang saling harapan jeung kaluwa Aswata mah.
3: Sana kaluwa atau kaula pangeunan.
1: Heuh, teu naon. Muni seukeus sia teh juwir teh. Naing ulah salah.
3: Sanes ulah salah atuh da
1: salira teh dijen tolak ukur ku batu teh nya kitu cek di ge
2: jadi satu diperbaiki
1: naon maksadna ite
5: dipodaran ku aing kabeh lamun ge jalanna
1: oh kitu
5: iya
1: hay mangga nah hakirana abdi rek ngejat kitu nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia tarik diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh dosen dumeh anjeun guru besar ti jajar sokalima
2: dumeh rektor nya
1: aswatama dumeh calon menteri naon teh dalam teuing dari teh
2: menteri kababaya
1: mek kedungora da aya mentora atawa menteri kabuhulan lain menteri kabuhulan kabulok gitu bujurig da moh asieun keur kuring madawala sok dek ngajak geuleuh siapa upami salira bade maksa ka abdi-abdi bela diri aya hak moal sarua kabisa nyaah kana dirina lintang ti dirina
5: bener sia tega lara
1: tega
5: pati
1: tega
5: kaluar sia
1: jeung aing monyong lah ujang kadeh deuleuh abdi.

0: manusia.
1: Tewak asuh atau mau lah dingkekan ini tewak kuadaran tersihat.
2: Tuman.
1: Nah, asya teh.
0: Coba, gerak singkir mana, daulah.
1: Haling menyok wain hai wang. Kan baik. Halih setia. Nggak kecuh.
2: Warah.
1: Bapak tungguan, bisi ini nyulik.
2: Warah, kanjar ah.
1: Bisi itu, bisi yang iya mengkokkan pikiran iya orang.
2: Perhatian.
1: Mengkokkan perhatian orang jika butuh kasepot pada butuh bapak, bisi bapak nu diala.
2: Ya, orang kudu waspada.
1: Kudu waspada orangnya.
0: Modar sih ya.
1: Coba ya tuh.
0: Wait, ya sat. Ya, ayo.
1: Ya, sia siku abus euy. Muni kana iga burungna pisan leuh.
0: Woi, urang
2: batuk.
0: Bangsat sia.
1: Nah, geus kapalingan naon ku dewek mah geus bangsat sagala.
2: Karugian naon nya
0: ka. Modal sia.
1: Kadek. Oi, beakeun.
0: Iyo, woi.
1: Aswata mah kade.
0: Iyo.
1: Rasakeun nya pembalasan. Hakan kade.

0: Ampun ama si Astajingga Sableng.
1: Niku maha
0: jekuk te cukang irung ditonjok kulu angen ditajung gigir digunting langsung kaluhur siku ngebeledak kana sareham benang ku jurus lima.
1: Aduh itu si Aswat sama kurang rikat
2: diajar usik tileletik
1: dah. Piraku eta diajar usik tileletik diajar silat ibu budak diajar jurus tilelemut nepi kate bisa nakis eta gerakan siasa jingga
0: sadaya-daya
1: eh para kurawa. Angin sitrak si dumara siapar tumaru wiru paksa daru citar citar daru citar suma citar udah mau wikata wikata mau wikata jajah yuk kata
3: dimulan dimulan hingga
1: ayo kepung waku play balap
3: kumaha julang kadula
1: kumaha tuh
3: bejaan bapak RT bapak RW
4: dikepung
3: wayahna anukur macu anukur eta anukur magawe dulu calukan buru-buru dewek dek jalan nyawa gitu. Ayo buru-buru siap buru-buru ini.

0: dawala sakasih ka itu ka di beja pabeja-beja atuh masyarakat tu maritis tumpak
1: dah
0: sabedogna sabedogna nu pasul nu parang aya para kurawa di bubulan
2: ya Allah
3: Taulah.
4: Aya bahan modar teu pupunguh ye urang.
5: Guyub urang lemur mah
4: tuh. Nya ceuk aing oge. Ulah diributkeun teh kitu da aduh.
3: Da mah mimitina tuh.
4: Mun sapi urang. Mun sapi urang bener mah deuleuk.
5: Guyub.
4: Rajin wani di lemurna. Aing kana mah tindak garasina jauh ka di wani nya.
3: Nya tapi aing rek lompat.
4: Heuh, aing sieun. Ah, iya. Da sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawar teuing.
1: Kumaha tarap terboga pikir
4: maka yang dibangsatkan nanti aing pajar kita bangsat bangsatnya jelema tuh aduh aswata mah
3: ya
4: balik kanan kurang make jurus 1000 langkah 1000 ayo kabur kabur ya.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: wala sakasiki ka itu ka di beja pa beja-beja atu masyarakat tu maritis tumpak.
1: Lah,
0: sabedogna sabedogna. Nu pasul nu parang. Aing para kurawat di bubura.
2: Ya,
0: kurang.
3: Kaulah.
4: Aya bahan modar teu pupuh geuy urang.
5: Guyu urang lemur mah tuh.
4: Nya, cek aing oge. Ulah diributkeun teh kitu, da aduh.
2: Da mah mimitina tuh.
4: Musapi urang. Musapi urang bener mah deuleu. Rajin wani di lemurna. Aing kana mah tina garasina jauh ka di wani nya.
2: Nya tapi aing rek lompat.
4: Heuh, aya sieun. Heuh, da sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawar teuing.
1: Kumaha tarap terboga pikiran
4: maka yang dibangsatkan nanti aing pajar kita bangsat bangsatnya jelema tuh aduh aswata mah
2: ya
4: balik kanan urang make jurus 1000 langkah 1000 ayo.

0: Bala para Kurawa bubar katawuran anu ngulon anu ngetan anu ngidu anu ngalir kabur di buburak ku masyarakat tumaritis.
1: Dah, iya.
0: Resi Drona Aswatama sanes mulih ka Astina tapi ka Amarta. Nyaeta ka Madukara nepangan Arjuna. Malahan Arjuna oge penak di perjalanan sami bade katumaritis bade nyuhunkeun Astra Jingga. Pasranok di satengahing marga.
2: Ay, Aswatama.
1: Oh.
2: Itu sahanu lempangan ya?
1: Cing.
0: Gening itu teh Arjuna.
2: Aduh, pucuk dicinta ulam tiba.
3: Aswatama. Monyet naik di bere tarajenya.
2: Aduh, monyet naik di bere roti. Aswatama. Arjuna.
0: Geningan Kangjeng Rama.

0: mengaturkan semasungkem kokonyuk panjenengan Kangjeng Rama.
1: Bang nuhun nuhun nuhun Arjuna nuhun.
2: Wilujeng tepang Arjuna.
0: Aswatama nampire punuhun bade jengkar ka mana amaha
1: dek nepungan hidep yun.
3: Kahaja kolot demo.
1: Kumaha sumah jalan sirikani cageur cu.
0: Sae kaula nun.
1: Abimanyu incu incu kumaha incu.
0: Sae Kangjeng Rama.
1: Ah nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun. Hay Arjuna dek ka mana atuh teh ka kalajengan.
0: Anu mawi bade katumaritis.
1: Ah benar benar benar benar benar. Ke ke ke urang ngobrol urang.

0: cocok kasep
1: aya ku kalalesan da mah atuh bulan ah
0: cenah geringan cek barudak ngora mah pucuk cinta ulam tiba ayeuna pangih jeung jadi anak Arjuna di satengah king marga
2: bagja bisa papangih di dieu ieu
0: dah tapi noda mengahaturkan semua baktus ku hanyuk panjenengan Kangjeng Rama hak nuhun cuk nuhun cuk nuhun cager sumana sumana cager saya kaular sirikani kumaha sirikani saya kaular nu
3: aicu juli damah
0: hak syukur syukur syukur kumaha incu incu incu Abimanyu saya kaular nu ay Abimanyu ke susunatan kapan kapungkur ke pantos
3: Basana.
0: Parantos kaulan nu. Oh, oh, basana ngabsi ngadepok teh si robot.
3: Iya.
0: Ai ho, oh, oh, oh.
3: Kira ku hilap deui.
0: Poho deui, poho deui. Nya.
3: Basana beda langganat mah aja.
0: Nya, baheula teh geuningan basa etana teh geuningan. Naon teh teh pan naon teh ai kacapi suling teh? Janyura tah, oh, basa mamah dasimah teh aja yang didin bajurin.
3: Nya.
0: Laras kaulan syukur-syukur
3: manderita
0: ngahias ongkos cina tete mamah dasimah cina ongkos
3: rajin etama
4: oh etama kreatif
0: upacara ngadat nanti ayah
3: ayah upacara ngadat oke
0: okay. Berlin Group ayah
3: ayah
0: dina jai ponganan apa hula
5: capakawarna
0: iya capakawarna di tengah nanti
5: capakagono
0: iya pada jengkar kamana kio kasep beureun hidap oge geus ngadenge malahan geus kasumpingan dewa atawa acan sabab kana gara asina malawi teh heula kasumpingan dewa.

0: mama saburu-buru oh ngaburu-buru maneh di negara astina yang panginjeng Arjuna teh buru-buru pangnewakeun sia sadinga geura sangakeun ka sawarga Maniloka
1: geura bikeun ka sawarga Maniloka. Aya ama datang ka tumaritis mangaruni kepungkur jelema-jelema di ditu. Lain teu wani nyeung hareup panjelema nu sakitu lobana ngan karunya atuh.
2: Beda deui.

0: Karunya ay kolot mah asak jejuhan.
1: Jeung karategaan di
0: sepuluh. Tetegaan piraku masyarakat di teungeulan sampai
2: pina damal kaula.
0: Ta ai datang Arjuna mah datang tuna ge Arjuna mah meureun anda salaku pamimpin piraku mah keung kudu ngaroga hala ka Arjuna.
1: Ya, moal teu pada ngahormat ai salira.
0: Moal teu pada ngahormat kadang-kadang pada nyuguhan. Nya,
2: teu pina damal kaula nu sami kaula ge kasumpingan Eyang Indra di sawarga Maniloka.
0: Tegening nya.
1: Satujuan eta geuning.
2: Dupi ka astina.
0: Ainu datang ka astina mah Batara Brahma.
1: Brahma.
2: Oh kitu.
0: Da ai ka suatu mah langsung ka bundar lautan Batara Beus.
3: Batara Basukro.
0: Ka kitu. Tak kitu ka Sep. Hay anu ka manura mah cenah Batara ieu Batara Basukro.
2: Batara Basuki.
0: Ayo ta eta. Ta eta. Heuh bener.
1: Lamun kaca pelar jama mang oyon
0: gitu
3: kucing ban
0: kasih
2: naon ama gumujeng anteu
0: itu si itu ngagoda wae cicing si ajaran empe ah
3: ye kita jempe
0: hayang jadi hebat ye
3: sopekeun maleh lah
2: kunyuk sumanga kaula nu ayeuna keneh putra dalem Arjuna sejalumampah ka tumariti
0: sapek pek ku aman dilalajoan ti kangannya
2: leres rampung daud tutas pangandika bra.

0: mampat lumampakat sarios ya Astra jingga dawala oge masyarakat masih keneh ayat ngajajar ngajararaga Semar Saprapudra.
1: Iya, jege.
0: Datan nira tangga demam.
2: Loh, bola.
3: Naon?
2: Gunungan tadi ya dulu. Bartosan bapak berburu.
0: Datan nira tangga demam ewe paguingan rana.
2: Bola.
3: Naon?
0: Buru-buru. Waka tu bejana na.
2: Loh, ayna kusilain.
0: Ya. Oh.
2: Ngobrol teh heuk angeus keur ngelak kakawen ah jadi liur kaingna ge. Duh atuh dawalah hampura we sakitu euy. Anu mara racu gara randeng gitu aing yang sarikeun aing. Ngajararaga.
3: Oh meureun bari haliburan meureun
2: ka. Heeh meureun itu.
3: Bari ngaronda.
2: Wartosan bapak itu dunungan ka dieu.
0: Ulah kaget.
2: Luh, luh kas ieu juragan kulan ngahaturkeun si mah baptis abi seun
3: pangaulaan
2: pangaulaan nuhun mangga atuh urang ditu di tepas sareng abi keun bae di dewe iu ah teh sae kulan teh sae ah abi caket ka dapur itu ngariu dai
0: aduh ayana mamuy ngahaturkeun semak katuran rawuh ka hunyuk panjenengan pangaulaan
2: ditarima kang
0: kalihna ti eta nguningakeun ieu jalmi seueur teh sanesna naon wireh kasumpingan nyaeta kurawa-kurawa bade nyanak kun anak saurna mah bari kasawargakeun diangge tumak kitu kaulan. Hal sakitu Kakang Badranaya dawala abdi wayah nawe maneh teh dina waktu ayeuna dek dibawa ka sawarga cepot kaula oge kasumpingan Eyang Indra. Luh Pak mawae abdi ujang
3: nanasiban pika ka kitu
0: nanasiban sia teh nepi ka kitu paingan
3: kaimpikeun
0: goreng sering jajang
3: kaimpikeun gelut jeung setrumnya
0: wae dedeh teuing lanceuk aing teu sangka painan kaimpikeun ngimpi gelut jeung turum keler eta we meureun akad teh baka
2: mun sia mun ka mana karep bae ngimpi
3: babogohan jeung
0: istrika wayahna sastra jingga ku kaula rek dibawa ayeuna
2: ralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrihah punten anu ditega isim abi bade wawartos heula kapun bapa bade nyuhunkeun di apunten heula kapun biang rupina ngantosan heula pun biang margi bilih leres abdi digebruskeun ka kawasandra di muka bilih teh tepang deui
3: disuwunkeun kanyana
2: indung abdi sanajan indung sampuran kasebatna bilih jadi dosa upami abdi teu menteu dihampura heula ka bapa atuh geus lain doa la
0: deudeuh ah
3: si aya pakuat kait
0: teh basah bilih abdi geus dosa sanes bilih tangtos seueur dosa abdi teh ka bapa ngasakeun dikukut abdi teh tikikirik nepi ka sagede acreug ayeuna ngahesekeun nyapekeun bahan keur leutik mah tangtosna ge meureunan kageuleuhan kakeumeuhan bapa teh ku abdi.
3: Oh tangtos eh
2: kapunten abdi lahirna batinnya teu tiasa kumaha ai parantos di sana kurungan mah abdi ujang cing tawakal we lesu
3: bebaskeun 3000 teh ka nyai
0: ayeuna ku silaing pikir salametna jama deuleu di mana-mana lintang ti silaing konsina. Oh, pek dewek di doa kenyang.
2: Jantosane, ku abdi ke di akhirat, ku abdi nina parapatan. Itu ngasih atau kemana karapai?
3: Di akhirat ya parapatan.
0: Ah, kuring hayang milu ka itu ulah nyong.
3: Ulah, acan waktu una, akan mah.
0: Kieu weudeuh jang.
3: Tanangeun bangunanana.
0: Mengpeung dunungan bongo pikeun bekal ti dewek mah yeuh cap ieu bawa buuk dewek hiji ye. Engke
3: pangdudutkeun.
0: Di mana si laing dek di roga hala? Atawa di jalan si laing dek nolak? Gayem ieu buuk dewek.
3: Tuh, geuning.
2: Da waseuh beuh atuh buuk. Batu rumahan dek pahit itu mana roti is nah siate
3: lain keremes dari
0: ini gogo bapak orang mah lain sabuuk buuk na lain sanitah nitah na
3: kasiat na
0: doa na
2: kedekunnya coba
0: tak eta bawa ku siya tampanan
3: anapa ya bayam ketan kan
2: iya pak
0: tak mumpisa mati ayena we gayam ku siya ini
3: gayam
2: yang wuhun tuan kikir mah diharap kungku
0: heh sanajan kungku si wungkul oge dalam urut kungku si sok gayam bekas lain
3: gayam
2: sin kata hei sin ngait tindak lak-lak
0: mau ada konok sok
3: sok sarajan ngagayam permen karet
0: hitung-hitung ngagayam permen karet wes lain
2: ya
0: tindak jig dewek mua melang ditinggalkan ku si lain lamun si lain gus dibekelan etaku dewek
3: ayah etak sepuluh tewa
2: nuhun atuh pak
0: jig naon kak ante ya pun anak rupina senda nyakit tu bilik tepenak deui nyatang tu naoge mua pangih deui da ieu mah keur nyalametkeun sararea sumuhun kitu nun
2: jang
3: lah
2: percaya aing ka bapa aing
3: ah aing kasepuh teuing moal nama
2: lain sakali dua kali lanceuk dewek kitu teu baheula
3: nya diancam teu kan
2: teu sabongbrong bapa dewek mah
3: ah percaya
2: pangih deui jeung kuring lah kuring megede kayakinan
3: gemlak
2: nya heuh acuy geus kitu anaman beureug-beureug dece mangga acuy agan abdi sejangiringane kana kapalai agan dina waktu ieu
0: ayo pot urang sami lumampah
2: sae
0: kang tah keur bekel anjeun
3: adeh
0: sababaraha bulaneun di dieu dawala bikeun kainung maneh
3: aya jang balajeun
0: nuhun atuh nun
2: ah kuring mah kuwaas waas na ditinggalkan kulancek berorah narima
3: aja kan ah
2: nah siya ngomong gitu bari dicokot ku siya ya dah butuh nah anak-anak kan
3: rupa-rupa
2: permios pak
0: hayu cepot kang di kantune oh mangga
2: yang keuneh antep sira tawakal akang sileung cu.
3: Moal cilaka teh waki pukul. Moal cilaka akangna kitu.
2: Ye, da geus dibekelan ku dewek sugan.
3: Oh, kitu.
2: Sugan dijabah.
3: Oh kitu anamana tuh regreg.
2: Cenah dewasa pikiranana jang.
3: Laras.
2: Heeh.
3: Regreg ai kitu mah sepuh.
2: Regreg dewek. Da wala, abdi bisi inung ilengna nyakeun cenah meureun ka mana sia sajingga. Dek dibejakeun ku mah siling?
3: Ya, bebeja we ka kantor pos kitu.
2: Adek bebeja ka itu we nganterkeun surat ka kantor pos.
3: Iya, ngarah.
2: Iya.
3: Ngarah teu dipilarian, ah.
2: Ngarah teu dipilarian kumaha? Lamun lila kumaha? Oh, terus ka puseur dayeuh kitu. Iya.
3: Daranya kitu hayang
2: kacau. Atawa bejakeun we langsung ku bapa da ulah bohong bapa melin.
0: Kumangke we kumaha dewek eta mah jang.
2: Heeh. Tah, si Gareng buru-buru teang. Sumuhun. Sae atuh.
3: Nya sakalieu.
0: Keur baturkeun di dieu cenah balik ti Sekar Mume.
2: Sae.
0: Astra jingga kebat lumampah

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habuto dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habuto ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

kandang setengah king berharga, setengah king berharga. Ingkang wonten ing alas pinggan ingat salah.

0: Arjuna panengah Pandawa nyanak Astrajingga mandek setengah ing marga gunirah ngandika
1: Astrajingga abi ya
0: wayah nawe cepo dina lebah di maneh teh sasat bakal dijin tumapikeun kasalametan sarerea dijin parepeh sabab ieu kajadian anu bakal datang teh bakal leuwih rusak.
1: Mun kitu idunya teh rusakna teh ku abi sorangan.
2: Nya Kang, aya di nu ngaruksakna loba nu katempuan Kang.
1: Aya nu ngaruksakna loba nu katempuan abdi. Nah, teunteungeun aya nu leutik.
2: Aya nu leutiknya.
1: Nu ukur di pentang, nu ukur di titah, sungut teh di beton.
2: Ya, dijieun sasaran we nu leutik.
1: Ngomong saeutik, ditewak, ngomong saeutak, saeutik dikerem.
2: Dikerem.
1: Pajarkeun teh bahaya laten.
2: Teu dibere kabebasan nu
1: leutik. Teu dibere kabebasan anu leutiknya. Ya.
2: Nah,
1: jadi gagayem buk bapak teh.
2: Sok atuh ka kareka. Laksanakeun bisi ka buru murag lain
1: anu. Tadi mah karek digelom.
2: Nya ayeuna mah digayem
1: teh. Ayeuna mah digayem teh.
2: Sok hitung-hitung permen bae loli ye kenya.
0: Pinas tiker sah yang tumampara.
3: Ye ge.
0: Kitu kaayaanna ieu Astrajingga dawala ngagayem kuncung Semar Badranaya nyata rambutna. Ngadak-ngadak liur karasana ku Astrajingga leneng baluang mutaya papadana kulon asa ngadeketan wetan kidul asa ngadeketan kaler luhur asa ngadeketan handap itu kaayaanana. Cepot kunaon
2: kan jika nu mabok
1: sirah nyeri kan duh
2: huluh moal jangar mawa
0: entong api-api cepot ulah nyieun rupa-rupa lesan panci keneh jag-jag maneh teh bieu teh dadak sang kaula ge apal maneh teh tete alesan kamuflase sangkan dipercaya ku kaula
1: agan huluh agan nyep aduh
3: buah-buahnya
0: teteh lami-lami Astrajingga ngadak-ngadak ngagedean.
3: Dah.
0: Jangkung mutaya papadana malahan sirahna sasamet mega.
3: Yo.
0: Awakna nandingan gunung-gunung anu galade. Arjuna dugi ka ngablesat kabur. Wayana Astrajingga ngagedean. Wow.

0: aing jadi kieu ewon.
1: Khawatir takar
2: tangan empat itu.
0: Aduh, dulu itu.
1: Asa ningali mega we bonnya.
0: Nempok ka handap dulu itu. Aduh, lamun di sorang mah sabaraha poeun deur ka laut ti dieu. Tapi ku aing mangan ukur salengkal.
1: Aya naon?
0: Itu Arjuna. Kawas sirum tiba baranting lompat.
1: Tapi kan ngabecir gitu.
0: Seperti sirum dulu itu. Tadi dinyakene. Lamun aing nongeng mandele. Dicomot ku aing.
1: Dicomotnya nungka comot.
0: Alah, sia.
1: Dek binasa.
0: Dek binasa kaing. Wey. Kabeh. Para pejabat negara Amarta anu teluyu jeung mekanisme kuaing sia. Eunuk-eunuk kuaing. Bongana sia nganyeri wae kana leutik teh. Dikaop ngomong sautak saeutik aing. Di beton sungut teh. Ulah ngomong. Sasat pikeun mepene kana kasalahan araranjeun. Tong boroh hingga urang Amarta aing dek mancat ka sawarga di awut-awut sia. Urang ajar Arjuna beunang sia.
3: Aduh. Ampun astagina.
1: Dijungjungkeun
0: bodoh. Eleh dina dampaleungeun aing ieu Arjuna.
1: Asanya ka Siki Salak.
0: Ampun, asanya ka Siki Salak. Sok deh kumaha ina
3: sastra jingga sastra jingga kula kampura cepot kaula sasatina waktu yete menang panceng dewa sastra jingga ampun kula lesot keneungap cepot

0: Batakara sana mewelde.
1: Nyeri hati engap nyeri.
0: Dah rakyat oge kitu dulu.
2: Gaya bedana rakyat oge nyawa.
0: Ya, mandang kadiri batur tecing sarwa mandang kadiri sorangan. Engap na rakyat, prihatin na rakyat dulu. Ulah nganggap letik ka rakyat tegening geus waktuna gede mah ieu aing buncir leuwih tina naon. Hah? Wayana bersatu antara pikiran tekadna ucapna lampahna manteng kanu maha kawasa. Aing sagede kieu sok dikumaha ena. Ampun ngabubudeg maneh anjeun. Nong torekeun maneh anjeun teu ngadenge kana aspirasi. Hah?
1: Rumaos cepot.
0: Maos cepot darik modar. Hah? Pinastikeur sayang tumamparan. Raden Gatotkaca ngadanguna jeritna Arjuna. Jelaran Raden Gatotkaca mah kagungan Aji Sapta Pangrungu ngadangu kana swanten Arjuna.
2: Iye ge.
0: Hingga ngablesat nyaketan ieu anu munutulung.

0: kapusir daya.
1: Kusari Raden.
0: Dek nepungan Yudhistira Bima aing sieun dijieun kasempetan ku pihak katilu.
1: Sae atuh kulan.
0: Der wenyeun karuksakan atuh bakal namah-namah sangsara meureun rayat.
1: Atuh tang tos namihan resah.
0: Namahan resah, namahan kaributan. Bisi dipake kasempetan ku pihak katilu teh nyata bisi ngayakeun tindakan anu anarkis.
1: Anarkis teu tiripi kahayaan.
0: Tindakan-tindakan anu radikal. Anu baka kaituna baka leuwih ruksak kaya nagara sabab pangeran tersepeun ka jalma anu nyen karuksakan di luhur bumi. Aing dek mabal we ka di jalan dek kasawarga maniloka.
1: Oh sae atuh pan. Oh
0: da itu tuh anu jadi pucuk ti girangna.
1: Dalangna teh eta.
0: Anu jadi bibit rurujit inung rurusuh.
1: Ya.
0: Ku ngaing diawut-awut urang sawarga oge dina waktu ayeuna.
1: Sae.
0: Bari ngaliwat aing dek ka Astina. Dek nyintrek dorna sugane ngaceleng.
1: Ulah lengkah kapiceun
0: meureun. Ulah aya lengkah kapiceun.
1: Sae.
0: Heeh, bari rek mayar hutang ka nya ka Syari Jadi ah. Kakang Jajang.
1: Sae
0: atuh. Heeh, ka Toko Beusi. Heeh, aing dek ngaliwat teh ka nya. Wah, dek nepungan konco-konco. Euy, sajumlah dulur-dulur kula nula leutik. Dina lebah dieu kade ulah kaismeun ku pihak katilu kulantaran kula dina waktu ayeuna ngagedean. Bisi dijen kasempetan ku pihak katilu. Kalayan cing waspada bakal datang badut-badut politik ku ayeuna aya kieu teh. Nyaeta bisi dijen kasempetan ku pihak katilu deui ongkoh. Nyaeta pahlawan kaburangan. Heuh, awas cing ati-ati. Moal aya realisasi na perjuangan urang lamun ka hadang ku jalma-jalma atawa ku badut-badut politik. Anu make kedok reformasi.
1: Nah.
0: Mun ceuk basa kiwari mah.
1: Leres.
0: Oh, awas waspada permana tinggal deh. Wong sawarga.

Banglus lampahipun Yastra Jingga Putra Semar nomor hiji nyaeta parantos ngagunakeun aji tiwi krama sadayana raja-raja teu aya anu mengge

0: kebat lumampah ka sawarga Maniloka. Lawang sela menangkep ngan ukur ditonyok amurasut kitu kayanana. Kan sarios. Ieu resi narada ngempelkeun para dewa. Yen yakin bakal aya karaman ka sawarga. Di antawisna Batara Indra, Batara Bayu, Batara Basuki, para dewa sadayana di masing-masing tempat. Sementawis widadari disumputkeun. Sapamandelipun para dewa sadaya tindak kendingane pun dermayon adria. Sangat suatu kepala lu manten ayar bayar.
1: Blok blok blok blok blok.
0: Ayo kumpul. Kumpul.

Carbonell.

0: Sinara dan nyaur para dewa sadaya. Uniraha ngandika.
1: Ba, ngaturkeun semua baktos putra batra Indra.
2: Ba, putra batra berapa, ba?
1: Putra batra Bayu, ba.
3: Putra batra Sambu, ba.
2: Putra batra Basuki, ba. Ngaturkeun semua baktos banyak panjenengan nama ua.
3: Kaula tiang patuh,
1: kula hiang temboro.
3: Nuhun, nuhun, nuhun dewa-dewa.
0: Kieu kasep purwa di haturanan linggih. Kempel di ieu tempat.
4: Anu aya patulap

0: Lewih ruksak kaayaan takuk itu na urang kudu tatan-tatan dina waktu ayeuna. Widadari buru-buru ungsikeun kalayan para dewa Batara hiang anu deket ka kawasan dari muka jera singkahku. Yakin bakal lebih ruksak kejadian kitu ka ayaan anu.
1: Timbalan wae geuh geuh geuh geuh.
0: Tah kitu pancen tiang Otipati Jagadata.
1: Timbalan wae.
0: Sabab naon? Yeuh. Upamana bae ayeuna kawasan dari muka 3 kali lipat kejadian ti kamari-kamari bakal nepi seuneuna ka dieu.
2: Bakal ngarerab bae.
0: Bakal ngarerab ansur ieu sawarga maneuka.
2: Bisa dempak pun.
0: Barang nuju raos imbal wacana saprapatane pun ilawang salaman nangkep. Dugi ka ngajilegur ditajong ku ieu Tiwi Krama Asta jingga.
1: Weh. Alah.
0: Dewa.
1: Iya. Alah.

0: Eh, dari mata turun ke hati, gosya semertinya.
1: Saya segitu-gitu.
0: Oh, dulu itu muni paburan tak dewa-dewa.
1: Tapi ke hempak berbayak.
0: Waluh, tina hempak berbayak sate muni raceleng anu ngulon, anu ngetan, anu ngidul. Oh, itu narada.
1: Kagebrik,
0: kagebrik kuaing sarwawe jeung banset tina galeng. Kagebrikeun tina pi ka raceleng kitu. Wah, diawut-awut ku ngaing. Kagok ngaing urang sawarga anjeun anu jadi bibit rurujit inung rurusuh
1: biang kaladi teh eta
0: biang kaladina anu ngagugu ka maneh nu weureus seubeuh
1: bener
0: deuleu nu teu weureus seubeuh mah deuleu kalah ngagogoreng ayeuna
1: murukan teh kitu
0: marukana kumeng ngeleketek ngaing nu leutik. Ulangannya nyeri teing kanu letik teh. Sabab naon doa nu bakal dijabah teh deuleu jelema.

0: Saatnya lo yung.
1: Saha'an yung.
0: Walu iyo manah na dewa.
1: Taulah Batara Guru.
0: Iya Batara Guru yang otipati jagat data.
1: Lara, hari anjin te makhluk naon.
0: Antong makhluk naon, makhluk naon. Aing te dulu datang ti planet Jupiter.
2: Anaknya incun ini ante tiga nama.
0: Nyampur helakan ini ante di bulan ker syare. Kagok cina ker ngapute kanguskan kolor syaki. Ker lebaran.
2: Kebeneran boga kaci
0: merenung. Iya tenaun maksud jeng tujuan anak anjen ngadon ngarerewas para dewa nepi kapaburantak. Eta gening sieun.
2: Aya kasieun
0: make lalumpatan sagala. Entong make jeung dipining-pining kasalahan teh. Ulah dibuni-buni kasalahan teh, ulah dipake kedok agama teh. Heh. Kahayang teh transparane jeung aing. Pengecut, penjilat. Hari hayang maka anak Semar kangaing datang ku sorangan. Ulah ngalibatkeun jelema nulian dumeh loba konco-konco.
2: Ulah talah.
0: Cing inget Batara Guru kalungguhan maneh moal lila.
2: Sementara.
0: Oh iya teh Astra Jingga. Memang ngaing.
1: Kaulah teh dacek beja tina gaib.
0: Iya.
1: Dina gaib teh rupa-rupa dulu.
0: Aya anu menang tugas lemes mawa kana kajujuran mawa kana kahadean.
2: Aya nyalametkeun aya ngagebruskeun.
0: Anu ti dituna mah sidik tableg amanah patona. Nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah. Aya oge anu mawa kidib kitman biladah hianat. Amarah lawamah sawiah mulhamah. Syirik pidik jail kaniaya jeung sajabana.
1: Eta harewos teh heug maneh teh cing boga cakra.
0: Dina hate maneh teh cakra heula naha eta nu ngaharewos teh anu mawa kana kajujuran bakal nyalametkeun dunya jeung akhirat atawa bakal nyilakakeun. Pikir kapan anjeun teh geus boga pamilih komo anjeun teh salaku ais pangampi. Lamun anjeun tindakan anu sarupa kitu sarua jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan barakatak guru. Sarua jeung nemongkeun kabodohan, sarua jeung nemongkeun kabelegugan. Ha? Cing mikir make polo da geus gede maneh teh. Dina harti maneh dina agama teh masih keneh bebenyit, masih keneh jauh keneh deuleuh. Ha?
1: Rumah sawe.
0: Jang make jeung rumasa-rumasa. Kudu tanggung jawab anjeun. Saat sana aing digebruskeun ka kawasan dari di muka asaan heula kumaneh otipati. Ku aing bakal diteleumkeun ayeuna dek ditiir sia kaabuskeun ka kawasan dari di muka.
3: Pinas ti kersahyang tumapara.
0: Iye nggih.
1: Ieu Batara Guru diancam kitu ku ieu ti Wikrama Astra Jingga.
3: Lompat mabur. Ka jagat raya Pramudita.
0: Wah, otipati lompat ka mana? Kulon ngetan ngidung ngalir ge muawleh di udag-udag ku aing sia eta tanggung jawab mah. Sok diobrot sia. Hayang nya sanajan nepi kana laklakan naga jeung nagana dileg-leg ku aing. Hayang nya boga rasa kebal ku hukum dulu itu lain narimakeun kana kasalahan ngadon abur-aburan. Ngadon susulumputan. Wah, da muat teu kaya lumpatna. Beh. Babeh ku Semar. Tah, anu jadi biang kaladi inung rurusuhna teh eta. Tarima ku ajeun.
1: Ngahaja ku Astra Jingga ngan ukur di pelonggung ku. Da katumaritis teh ngan ukur salengkaheun. Otipati langsung dedeheus ka Semar Badranaya.
0: Nggih, nggih.
1: Kakang Semar.

0: Badranaya ulah kaget ye kaula
1: tagening wilujeng sumping raja Triloka
2: kalaresan deuang
0: semah kapihatur ka unyuk mang nuhun dawala oge Kakang Semar kalayan hapunten ae ku katamelaran kaula
1: ah entong mah kejeng hapunten hapunten
2: nya
0: ulah kalayan kaula teh bade munu tulung tulung naon itu tuang putra amuk-amukan bari jeung awakna lir gunung anakan.
1: Jang?
2: Bang,
1: aya gunung sok anakan.
2: Aya tangtos we da sarua gunung ge aya awewena.
3: Guru gunung sih taranakan.
1: Jeung saha aya gunung kawina?
2: Jeung gunung deui. Gunung ieu gunung, Pak.
1: Iya. Oh, aya paribasa geuning nya itu gunung ieu gunung diadukeun ngebeledung. Itu punung ieu tumung ngarebutkeun termos.
2: Nya. Nya. Panjang awewena gunung lalaki.
1: Paling ya. Anaya gunung masih git.
2: Ya panjajodoan.
3: Gunung gulis.
0: Jadi maksudnya munutulu jalaran tuang putra amuk-amukan tah.
1: Ainu amuk-amukan teh saha?
0: Astrajinga, astrajinga. Tepino, ay astrajinga teh naon? Ya. Putra salira kelanan aya astajingga teh salaku naon? Rayat, rayat. Aya astajingga teh aya kagableg eueuh. Bujeng higa astajingga pan bapana ge sangsara kitu tah.
2: Apal. Boga mesin jahit teh ke dijual.
0: Ku sangsarana dewek aya perhatian ilaing ka dewek bari jeung komo ka dulur.
2: Nya, setahun sakali masukan sok ngirim.
0: Ku dewek teh geus dicontohan dewek misahkeun maneh jadi jelema sangsara ngancik dina pasir kamiskinan aya dina gunung kabingungan teh naon ngajauhan si laing. Ngangkat harkat darajat si laing lamun dewek mentah gawe di ditu disebutna nepotisme.
2: Murukan teh kitu
0: aing. Tapi si laing teh mikir.
2: Ubah perhatian.
3: Kalah beki ngeunah di jauhan.
0: Kalah beki ngeunah di jauhan teh sia.
2: Ari modalan.
0: Ah.
2: Lain cecakan ka dulur nya uah, kumumun ka batur.
3: Teu antep rantang upama rantang apana.
0: Lain teh hayang dewek teh dulur. Ngan pikeun ngangkat harkat daraja si laing, tapi anu diangkat harkat daraja si laing kalah samena-mena samena.
2: Ngajaga wibawa teteh.
0: Ah, anu bae rasa diantep. Rasa maneh diantep.
2: Bener
0: teteh. Nepi ka kaluntalunta poho kana teu mah wadi, poho kana janji.
3: Rasa bebas.
0: Boga rasa bebas, marukana moal nuntut beureun.
2: Tinggal igalnya
0: ah. Ulah dianggap bodoh raya teh deuleuh, geus kritis.
2: Geus ngalartos bae.
0: Kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna, ari si lain. Rumaos. Kudu tanggung jawab deuleuh.
2: Ini papagahan cukup ku rumaos, Bon.
1: Nah, teteh bapa teh wanihan kumaha lamun ditewak?
0: Ah, paduli teuing. Ini
2: tanggung jawab deuleuh, hay, kolotea.
0: Ieu mah lain rayat ka pamimpin, ieu mah dewek Semar kanu jadi adi kabejaan.
2: Pribadi eta mah.
0: Pribadi dewek deuleuh.
1: Nah, bapa ka batur guru teh rayi kitu.
0: Heeh. Atuh na lain barang penta bapa teh tiba ah cucungik sia kana menta we
4: heuh
0: atuh benta kaya urang samat nya
4: tina nyamat
2: kuasa sorok kolot dua
0: pan bapa teh boga anak teh ledang nyamat itu
2: boga anak teh ledang tina gula kopi
0: nu matak dina lebah di Batara Guru.
2: Lah.
0: Anjeun teh hiji pamimpin pikagelaran ge Batara Guru, ai Batara teh pinter, ai guru teh heueuh. Naon? Abdi sarerea.
2: Nya. Tukang ngadidik.
0: Cing jadi guru sarerea. Hartina teh cing jadi contoh anu patotos.
2: Cing jadi tuladan.
0: Lamun kalakuan si Leing goreng yeuh, halo dosa taun lantis kuhujan sakali paribasana.
2: Nya.
4: Kitu bae.
0: Beda jeung sato jelema mah yeuh saperti anjing buduk di jarian paehna ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana teh bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan
2: Yang balitungan abah.
3: Ulang getereh di balitungan.
0: Balitungan. Ulang getereh di balitungan. Ay.
2: Merukan kirang langkung 5 menit deui meureun.
0: Merukan teh bakal balitungan 5 menit deui geuneu. Merukan.
2: Balitungan
1: keun. Kepinodama Kakang Badranaya.
0: Sok. Lain ngalung harti silengkur digentingan dina lebah dia gera balik ka asal silai. Karena kasanggupan ilahi,
2: karena kebersihannya wah,
0: karena kebersihan dari naon selaku manusia hirup di alam dunia tenaon ulah hayang di dewa dewa wah cucung isya teh.
2: Mari guys ngambak teh gitu, padahal ulah musik gula kopi guys. Puji dewa,
0: ulah musik gula kamu. Lah udah kan masalah anakan.
5: Ya,
0: gue kira macan usul pula. Ya, macan usul maksudnya nete.
1: Tapi no dama. Jadi aspirasi ya teh kudu cepat tanggap ilahi.
2: Kedah engal ditanggap.
0: Panas na kawasan dari muka teh tah, panas na hate jelema hate nu leutik deuleu. Pararanas kabeh cayana teh dulu.
5: Ngagolak kabeh teh jelema teh.
0: Mikir lindurukan huut,
2: pikiran dahareun oge.
0: Tah, kari anjeun buru-buru ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa, bernagara kalayan anu leuwih demokratis
2: menuju kana positif wae.
0: Kapan cita-cita sararea teh nyaeta nuju kana era tinggalana napi naha atuh ngadon titeuleum dina landasan anu leuwih jero itu kumaha ai beti baralik abong kena memeh ieu kajadian teh deuleum leuli akar dibalikeun ka luhur nya tawe meureun kieu
2: nya totonena mah leuwih ti heula
0: totonen pek gera introspeksi sewang-sewangan
2: gera mawas diri
0: cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana
2: gera marawas diri dan
0: nya tah pangna kajadian kita lain siasta jeung enggak dosa silaing keneh nu ngawut-ngawut teh
2: tenan
0: tuh lumatak tau ge kemang tileutik sir marasari tutup lawang sigotaka ucu hapunten tilu pihak kalepatan

Maka nanti kita ngomong tentang ta'alluq tarattub. Ta'alluq tarattub itu adalah tentang kudrohnya Allah, tingkatannya. Dari mulai suluhi qadim, lalu ada qabdoh awal, lalu ada tanjizi hadis, terus sampai terakhir tingkatannya 8. Ini Pak, di dunia ini perjalanan kita masih hanya sebentar. Tapi yang akan kita hadapi alam akhirat itu lebih lama daripada alam dunia. Betul. Maka nukatilu mengpeng panjang umur kene gera siapkan bekal amal kahadean tambahan ku urang, sabab engke urang mun geus maot lain beres tapi bakal dipenta pertanggungjawaban ku Gusti. Tere ngaji maca tilu doang eta. Halo Bu, sabaraha cenah? Geus mau dibalikan deui dan geus paraham ieu Bu. Taroskeun ka bapak-bapak, ieu bapak-bapak nu dipayun. Biasana Bu, nu rame mah tanggal 1 Januari daripada 1 Muharram. Bener henteu? Eta tanggal 1 Januari kabeh nyarion hashtag dina medsos, resolusi untuk tahun ini. Resolusi kabeh. Bener henteu? Nini-nini moalnya ho. Resolusi. Halo, resolusi teh naon? Resolusi teh berarti ketetapan keputusan anu buleut jang urang bertindak supaya urang leuwih hade. Ngan lamun ngomong 1 Januari rata-rata ngomong resolusi teh berarti urusan kesehatan, urusan duit, urusan ekonomi, urusan kahareupna hirup teh rek kumaha. Jarang nu ngomong resolusi ngomongkeun engke jang akhirat. Bener teu? Engke mah dagang kareki ah tahun baru ya semangat baru. Bener teu? Engke malah da hiji liur pamajikan teh, dua liur mending dua. Eta bapak-bapak, wanin teh Pak. Hei.

0: Sayang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu, oh kepada istri muda. I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, aneh kawin tiga. Nyahonto.
1: Halo, halo. Iya pohon deui Pak, can hatur nuhun ka jarum coklat. Hatur nuhun jarum coklat. Aino iklan atau pan si Arman teh.
0: Jarum coklat, jarum nikmat, jarum selera serasa hati.
1: Atuh mun si Arman mah kitu teh nyahoeun. Ah. Geus dengekeun, dengekeun ngaji heula ngaji, geus penting ya. Geus ali naik balik tulah leuteuh. Halo, halo. Iya, Bu. Ingat-ingatnya abdi mah ayeuna rek nanyana kieu bae heula. Lamun ibu bapak boga tatangga, baroga tatangga henteu. Bisi dileuweung. Eta mun urang boga tatangga, sekaligus abdi nanya nya kanu dihareup ieu ya. Lamun urang boga tatangga, tatangga nu hiji mah tatangga urang hirupna sederhana. Tapi ibadahna kajaga, nu wajibna dilakonan, nu sunnahna dipilampah, akhlakna alus, ngan hirupna sederhana. Nu hiji mah, nu hiji leuwih tatangga urang, imahna hade, mobilna mewah, karirna moncer, malah manehanana anakna oge sarakolana ge di luar negeri. Pokoknya mah duitna loba, ngan kawajiban tepati daekeun, akhlakna oge tepati hade. Abdi mah rek nanya, eueuh nu katilu tatanggana ngan dua-duana. Kira-kira urang kabita keneh ku nu kahiji apa nu kadua? Kahiji nu kadua. Moal apa moal

0: tanya jawabna ku hate bae nu dihareup mah. Teu wani aing nanya na komo ka nu loreng mah. Halo Bu.
1: Jawab we jawab nu kahiji apa nu kadua?
0: Jawabanana nu kahiji ngan abdi langsung motong wadul. Bener henteu?
1: Kenapa saya katakan bohong? Karena begini, jalma lamun kabita,
0: ingat-ingat,
1: jalma lamun kabita biasana ngusahakeun hayang nepi kanu dipi kabita. Aya tetangga meuli motor anyar, ih kabita alus eta motor, urang hayang ngusahakeun nyicil, bener henteu?
0: Ayeuna lolobana di urang ngusahakeun jadi jalma soleh apa ngusahakeun jadi jalma beunghar? Wadul, dua-duana wadul. Bu, abdi teh meureun jiga nu heureuy, naon nanya kitu, apan kieu? Jadi kajantenanna teh kapungkur bapa. Dina zaman Kanjeng Nabi nuju aya di Madinah. Iya di Madinah teh bapa aya jalma-jalma anu hatena mah mungkir tapi beungeutna kadeuleuna teh eta nyang hareup munafik apanan ngaranna bener. Tapi iya jalma munafik dina hirupna kebona hasilna hade panena alus manehanana jadi jalma beunghar. Nah geuningan ari jalma-jalma nu taat ka Gusti Allah hirupna teh sederhana bae bisi hayang nyaho ari sederhana teh bahasa lemesna tina miskin. Jadi lamun ngomong sederhana-sederhana teh naon eta teh? Miskin ngan dilemeskeun. Bener henteu? Tapi gara-gara dracin Gus ternyata sekarang mah ibu-ibu alhamdulillah pada penyabar. Ketika suaminya mancing terus, suaminya ngopi terus, ditanya, Bu, punya suami begitu, memangnya enggak pusing? Enggak, saya masih percaya bahwa ini adalah CEO yang sedang menyamar. Bener ente? Gara-gara korban naon, dracin. Padahal ku abdi di bejaan ya, dina hirup nyata nama, moal ayah jalma beunghar nu pura-pura miskin, kajaba ayah bantuan. Atuh ada aya bantuan mah atuh pan milu ngaku bae naon. Miskin dah hayang dibere. Al Bu. Nauzubillahi min. Di zaman Nabi baheula aya jalma-jalma munafik anu justru beunghar. Halo. Sampai ya Gusti Rasul teh ngahuleng ngaraga meneng. Nanaon sababna geuningan ari jalma-jalma anu teu pati taat kanu kawasa malah setengah ngamusuh ka Gusti Rasul manehanna beunghar. Tapi jalma-jalma anu ngamusuh mah geuningan dibeungharkeun ku nu kawasa kitu kaayaanna. Tok tok tok. Lain hahu-hahu kuduna mah ieu alokan ya. Kudu nama aya nu ngagorowok di dieu teh saurang lamun geus kitu teh. Hayu dulur, kudu nama aya nu kitu atuh. Teu balalener aing mah. Atawa da Gus Aldina teh teu bisaeun Gus Aldina. Kuna Gus Aldina aya nu sapanjang urang gumelar ulah lepas nyaikhtiar ilmu tungtut dunia siar gerah pacamat jati tujuh anu sayang aya pacamat kade tak ujungna dengekeun mah ujungna nu awon mah perlu disinglar nu watak aing pangih jeung nini-nini ngajauhan we aing mah mun aya nu geulis deukeut ka karek da cekolot ge nu awon mah kudu disinglar aya disinglar teh dijauhan pan nu watak nu garoreng mah jauhan. Lah kok geus penting ge wangis mal bener ngaji ge. Nyabunya. Teruskeun Bu. Da padahal mangeunaheun shalawat. Abdi geus betah tadi teh cek aing geus ulah ngaji bae shalawat bae terus. Bener henteu? Bener henteu? Komo nu ngayakeun pan ieu mah NU nya. Keluarga besar NU. Sugan terek aya. Teu nyaho abdi na teu kadenge kuna mah aya.
2: Tahun 6 likur, tahun 6 likur lagi NU. Ijo ijo, ijo ijo bendera NU.
1: Nyaho hento.
2: Gambar jagad, simbol NU. Bintang songo, bintang songo lambang NU. Bintang songo.
1: Pen ayah nu kitunya. Atau bendera nama ayah tadi bagian aing mah eueuh kalalabur. Garoblok dia mah. Halo, halo. Atuh aing jeung Gus Ali teh urang teh lain sakali ayeuna bae.
3: Halo. Halo, Bu. Tumatak tadi ge urang sebenarnya mah rada
1: pumejot ya dengan mikna di pareuman wae ku operator.
3: Aing bisa

0: Halo, halo.
1: Nah, sudah salawat manggis tadi. Nah, Bu, Kanjeng Nabi melihat orang-orang munafik justru kaya. Orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah di Madinah ketika itu, justru mereka hidupnya sederhana. Lalu apa? Allah memberikan peringatan. Ingat-ingat, Bu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Halo? Mun di Mekah mau pakai tamun ngimaman tuh.
2: Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun. Allahu akbar.
1: No di Mekah, no di Mekah. Ngis barali acan di Mekah na.
0: Halo, halo.
1: Ingat-ingat hartina kieu, ingat-ingat hartina kieu. Urang keur ngomong resolusinya, keur ngomong resolusi. Kata Allah Muhammad, fala tu'jibka amwaluhum. Ulah ngajadikeun kagum, ulah ngajadikeun takjub. Naon? Amwaluhum, harta-harta jalma munafik. Wala auladuhum, ulah ngajadi kagum ku anak-anak na jalma munafik. Naon sebabna? Sebab kieu eta teh innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Pastina ngamaksud Allah mere harta nu loba, perusahaan nu gede, anak nage sakolah na laluhur jeung di luar negeri, sabenerna liyu'adzibahum biha, keur disiksa ku Gusti Allah ku urusan dunia. Abdi nanya ka urang dieu, ayah henteu nu datang peuting ayeuna nu keur pusing mikiran mayaran karyawan 3 miliaran. Pak, ayah henteu, Pak. Pak. Ayah henteu boga karyawan ribuan, jadi urang teh aduh ngagaji bae ge ieu 3 miliaran, 5 miliaran can kabayaran. Aya nu hadir nu keur mikiran nu kitu. Kunaon? Da teu gableg perusahaan, bener henteu? Bener henteu? Aya henteu di dieu nu hadir nu keur mikiran jang ngiriman anakna nu keur sakola di Kanada sakalian nonton Piala Dunia. Atuh panehna mah Meksiko ongko jeung Amerika ongkonya. Eta nya geus nu penting mah Persib bae juara, heuh. Alhamdulillah. Ieu hampura ieu dejek.
3: Kerawang.
1: Oh, Kerawang. Ngakuna Kerawang bae pedah eleh.
0: Halo, halo.
1: Bu. Bu. Ingat-ingat nya, ingat-ingat. Urang eueuh nu lieur mikiran pajak sekian miliaran. Teu aya, Pak. Kunaon? Heup majaga naon pan urang mah teu boga naon. Bener henteu? Mobil be mobil lah nu pajakna 30 juta setahun. Aya nu keur mikiran kitu ayeuna? Eueuh, bener henteu? Atuh mata kurang mah datang ka dieu salawatan seserian. Ih, tenang bae nya. Balik ka imah eueuh kejo ah hees bae. Bener henteu? Justru orang-orang kaya mereka pusing dengan yang mereka miliki. Nu digugulungna teh nu kitu bae. Bener enggak? Iya, memang saur Allah na kitu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang paling ngeri mah apa? Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Hancur jiwanya, artinya mati mereka, wa hum kafirun, bari dina kaayaan kafir. Ieu nu ngeri, sebab jalma geus maot mah atuh kumaha tobatna moal bisa. Na'udzubillahi min. Maksud abdi kieu, Pak. Jadi ayulah urang tekadkeun ti ayeuna, meungpeung ayeuna menyambut tahun baru, ieu teh kesempatan urang omean diri urang, pikiran anu geus pikahareupeun, anu bakal pikahareupeun nu leuwih lila nyaeta akhirat. Halo? Berarti mun kitu mah urang ayeuna mah geus eureun bae kitu gawéna nya. Lain, salah lain kitu. Lain-lain gitu lain. Dari kaya mah ieu ge kabeh ge harayang kayanya. Di dia ngomongna kaya apa beunghar? Lamun cak omat ya makian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya kamari oma, kamari konsernya di Tasik. Karena oma di Tasik, oma orang Tasik itu ngomong lagi bahasa Sunda. Nah orang Tasik oma anak, cek oma kia.
2: Jalmi anu sakieu seueurna aya atanapi henteu anu ngefans ka Roma Irama.
1: Cek oma nanya nak itu atuh tinggal jawab aya eueuh.

0: Forza.
1: Pencek omana gitu. Halo bu. Ayo bahasa umum nama omong-omong nak iyo. Dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu ada naik dan turun, dan itu menjadi sebuah sunnatullah. Namun ingatlah, wahai kalian yang hidupnya berkecukupan bahkan bergelimang harta, bahwa sesungguhnya pesta pasti berakhir. Cek oma. Kudu nama aing dipoto keur kieu tamih juga oma. Oma mah leungeunna kieu bae. Bener teu? Oma pan leungeunna kieu bae.

Manusia nyajak omalin nyarah honte percuma itunya omah. Oibok mata cina MBG MBG magus liwat baring kena tepak sebenarnya mun lagu MBG sok aromongkan bay batur atau Mas Bahlil gawe di aromongkan ulah jauh-jauh ke Mas Bahlil Mas Bahri bay atau ngerana aing bang kau tulisan atau pak ISBY ISBY Saipul Bahri yes malah bawa lama make wakilna ongko JK atau JK itu berarti jelas keren jadi SBY JK Saipul Bahri yes jelas keren aku mah aing bae dengekeun halo betok batur mah MBG Mas Bahlil ganteng caing teh ulah ngomongkeun batur sorangan bae MBG Mas Bahri ganteng itu atuh bener ente jadi my little bolu ketan teh heueuh hideung tapi legit teh heueuh alhamdulillah bu artinya apa apapun yang kita lakukan mari kembalikan kepada Allah makanya nih inget-inget semuanya ya setiap amal itu satu butuh ilmu maka saya nitip jangan berhenti ngaji teruskan ngaji pak pokoknya sakmodare sakmodare tenawan sapaehna pokoknya ngaji bae terus maksudnya orang kudu boga rutin ngaji nu dimaksud ngaji lain ngan saukur maca Quran tapi orang belajar tauhidna belajar fiqihna belajar tasawufna halo yang kedua setiap amal itu butuh niat oleh karenanya pak kalau di dalam kitab-kitab fiqih itu kan disebut bahwasanya yang namanya niat itu kan disebut at-tamyiz pembeda bainal adati wal ibadah antara kebiasaan dan ibadah nah fungsi niat modelnya begitu bu halo ini ibu bapak nggak usah bingung mungkin biasanya dengar ceramah saya kalau di radio nah sekarang kita bisa jumpa langsung nih alhamdulillah saudara berbeda pendapat antara al-imam Hanafi dengan al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma kalau imam Hanafi kan menyebut apa? Bahwa diberikan pahala atau tidaknya satu amal itu bergantung kepada niatnya kalau imam Syafi'i beliau mengatakan bahwa sah atau tidaknya satu amal itu tergantung kepada niat yang jelas niat itu sangat penting ini model-model contoh begini bu halo bu ini bapak hari Jumat itu kan ada yang disebut dengan sunnah mandi Jum'ah betul ya kalau enggak kerja malam pak kalau kerja malam ya jadi wajib walaupun mandinya sekali niatnya dua kan boleh jadi yang wajibnya dapat sunnahnya pun dapat nih khusus yang nggak kerja malam itu kan ada sunnah mandi itu pak kalau kita pikir mandi yang sunnah dan mandi kita sehari-hari mandinya kan sama betul betul yang membedakan apanya pak niatnya dong betul oleh karenanya niat itu begitu penting dalam suatu amal yang ketiga bu orang itu beramal yang ketiga butuh sabar apa bu kalau kagak sabar mah rumah tangga juga sudah bubar dari dulu ya pak ya betul kira-kira yang pertama tahu warung sebelah viral itu ibu apa bapak bakso viral yang pertama tahu ibu apa bapak yang pertama tahu tempat wisata viral bapak apa ibu yang pusing bapak betul betul kalau kagak sabar bapak dari dulu juga udah bubar betul
Makanya Bu, ini penting, sabar dalam setiap yang kita lakukan, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk apapun yang dilakukan, itu tentu butuh daripada apa yang disebut dengan kesabaran. Oleh karenanya sabar itu kan sabar melaksanakan perintah Allah. Dua, sabar ketika harus meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika kita mendapat ujian. Ujian dunia sementara, akhirat mah selamanya. Makanya kita sabar, jangan putus asa, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, amal itu butuh ikhlas. Butuh apa, Bu? Butuh apa, Bu? Bagaimana caranya ikhlas? Pertama, ikhlas itu harus digarisbawahi, yaitu kita tidak merasa memiliki apa-apa. Tidak merasa memiliki apa-apa. Itu ikhlas tuh. Pertama, dasarnya itu. Jangan kalah sama Camat Syahrudin. Halo, bukan camat ini, bukan. Yang di Perindapan itu ada camat namanya Syahrudin. Perindapan, ono. Nyahuntuh. Cak malin apaan kia?

0: 然后然后很多三十个都说了大家都给家吧咪呀哈呼呀哈呼呀哈呼呀哈
1: 感谢小的好的

0: Tegudu seuri ai teu ngarti mah. Mun nu ngarti meunang seuri, ai teu ngarti mah ulah seuri. Ieu jelaskeun ulah. Jelaskeun ulah. Nu dihareupkeun teu ngalartieun. Eta teh abdi jiga heureuy. Padahal mah heueuh. Henteu bener serius serius serius. Eta teh hartina kieu. Tum chupana sako ge mewo razho tum bulana sako ge vo andazho. Cak si sahrukan ya pepe. Hartina naon? Aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa engkau lupakan. Aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa engkau tinggalkan. Ai urang mah ngomong nu kitu teh ngomongkeun cinta, we da gambarna si Sahrukan jeung Preti Sinta. Nu dimaksud ku abdi mah naon? Allah. Mun urang teu diayakeun ku Allah, aya moal. Mun urang teu direzekian ku Allah, hirup moal. Mun urang teu disehatkeun ku Allah, sehat moal. Mun urang teu dibere ilmu ku Allah, boga pangarti moal. Moal mun teu dikayakeun ku Allah, moal kaya nu matak ikhlas mimitian heula teu boga naon-naon, matak hirupna moal sombong. Bener henteu? Bener henteu? Nah, maka kalau sudah merasa tidak memiliki, semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu. Boga awak sehat. Sehat nati Allah, diciptakeun ku Allah, rezeki nati Allah, maka ieu sehat teh dipake ngalakonan kewajiban milampah anu sunnah, nu haramna ditinggalkeun. Boga harta kakayaan ieu teh titipan nu kawasa ku urang teh ditaros ditasorupkeun kana jalan nu dipikarido ku mantenna. Leres teu? Leres teu? Halo Bu. Boga salaki. Da salaki oge lain nu urang tapi nu Allah. Matak salaki mun hayang nyandungnya mangga bae da lain nu abdi kitu atuh. Nyapanya? Jangan merasa memi. Halo Bu. Ieu paham teh, paham teh. Jadi ikhlas teh mimitina hate ulah ngarasa ngaboga-boga. Karena teu bogana naon, balikeun ngabentuk ibadah ka Gusti Allah. Terus nutur kena oge kana jalanna Gusti Allah. Da teu bisa diniatan ibadah lamun pagaweana teu sesuai jeung aturan Allah. Matak lamun hayang nyaho ieu sesuai jeung henteu, atuh ngaji balik deui ka duwimiti kana ilmu deui bae. Bener henteu? Atuh kan urang moal nyaho ieu bener ieu salah lamun teu naon, lamun teu boga ilmu. Moal boga ilmu lamun teu daek naon, ngaji. Bener henteu? Nah kakarek nomor kaopat nanaon naik tah nu kaopat, bahwa naon nu dilakukan hanya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya hadirin saudara-saudaraku, ini udah malam ya Bu ya, masih inget tidak sama AA Ibu? Jangan terlalu malam ya Gus ya. AA jauh pulangnya ke Bandung ini. Halo, ini bapak-bapak masih siap? Halo. AA mah cuma nitip begini Bu. Kita teh kan sehari-hari kerja, betul? Betul tidak? Kalau kita sehari-hari kerja ke kantor, ke toko, atau termasuk ke ladang, ke kebun, ke sawah, kata ulama aturannya kalau pengen hasilnya berkah, aturannya lima. Berapa Bu? Kita kerja aturannya lima, supaya kita berkah hasilnya. Siap Bu? Bawa pulang ya Bu ya. Apa yang lima teh AA? Bukan kata AA, ini mah kata ulama. Satu, ketika kita kerja menjemput rizki, jangan sampai mengakhirkan kewajiban. Ingat-ingat, mengakhirkan saja sudah tidak boleh, apalagi meninggalkan. Halo? Kira-kira Bu, ini seluruh yang hadir Tahu tidak kalau sholat lima waktu teh hukumnya wajib? Tahu tidak? Kira-kira di antara seluruh yang hadir ada tidak yang tidak tahu sholat lima waktu teh hukumnya wajib? Ada tidak yang tidak tahu, Pak? Kira-kira ada tidak? Tidak ada. Semuanya juga tahu sholat lima waktu teh hukumnya apa? Wajib. Tapi pas begitu datang waktu sholat lima waktu, kira-kira ada enggak yang enggak sholat? Halo? Ini TPR buat kita. Ngapain kita ngomong yang lain-lain kalau sholatnya tidak diperhatikan? Benar? Setuju tidak, Ibu? Bapak, ini teh kenapa? Ibu-ibu juga sudah menerima AA, tapi kenapa Bapak mah kalah ngahuleng? Halo? Ini paham, Bu? Yang pertama. Yang kedua, kita kerja, kita ke kantor, kita kemanapun. Yang kedua, ingat-ingat. Bahwa niatkan kita kerja itu bukan menumpuk harta, tapi dalam rangka supaya kita dan keluarga tidak minta-minta. Karena orang yang minta-minta biasanya dia teh hilang harga dirinya, benar? Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu, halo? Yang ketiga, orang kerja jangan terlalu banting tulang, peras keringat sampai melupakan kesehatan dirinya. Kan ada, Pak, orang teh karena melihat untung yang gede, akhirnya dia teh tidak jaga kesehatan. Begitu dia hasil, ternyata dia sakit, masuk rumah sakit. Untung yang didapat pakai bayar rumah sakit. Sakit iya, duit habis, benar? Itu namanya tidak bijak, Bu. Halo? Nih paham nih. Yang keberapa tuh, Pak? Yang ketiga. Yang keempat, kita kerja jangan sampai mengganggu makhluk lain. Jangan sampai merugikan makhluk lain. Ingat-ingat. Bahasana makhluk lain jalma. Komo ngarugikeun jalma sejen. Bersaing-bersaing bae ngan ulah ngarugikeun batur, termasuk ulah ngaruksak alam. Tayo termasuk program padede yo. Kudu dijaga leuweungnya. Bener ente? Atuh gawe, gawe mah gawe bae, leuweung tetep kudu dijaga. Betul, Bu? Nomor kalima, nu terakhir ya, ngecangkula agimna. Nomor kalima, kade ulah boga anggapan bahwa harta teh, rizki teh tina ladang gawe. Kade, tapi ieu rizki mah pangbagian ti Gusti Allah. Lamun rizki ladang gawe, bapak mun teu gawe ulah nyatu, Pak. Ya atuh. Lamun rizki ladang naon? Ladang gawe. Tapi buktina pan gawe teu gawe ge. Oh, katingali ahli nyatu mah awakna ge. Bener ente? Makana sing yakin rizki mapang bagian ti Gusti Allah, ari gawe mah ngan saukur urang ngalakukeun sabab diparentah ku Gusti Allah. Insya Bu, Bu, ulah loba garaya hirup nanya numatak liur teh sabenerna lain pangabutuh tapi kahayang. Bener nyapanya? Bener ente, Pak? Ia dibantuan aing mapatahan pemajikan bapak. Numatak hirup liur mah etate gara-gara loba gaya. Matak, Bu, salaki boga penghasilan saaya-aya ibu kudu bungah. Kunaon sebabna? Sebab lamun salaki ibu penghasilan ratusan juta bahkan miliaran, dengekeun obrolan abdi. Maka mun penghasilan ratusan juta miliaran mah ibu teh geus lila ge ditinggalkeun. Darek naon jelema beunghar beki nu kieu? Bener ente, Pak? Nu matak mun hirup saaya-aya sing bungah akhirna salaki teh pan bareng bae. Atuh bapak-bapak teu macam-macam teu geblek duit panya, Pak. Bener entah. Coba mun loba duit mah. Ah, teu nyahonya punya. Matak sing bungah boga salaki hirupna saaya aya. Sing inget omongan abdi, hirup mah kitu-kitu keneh. Lamun hayang lieur, utamakeun pangabutuh ulah hayoh wae mikiran gaya. Bener teu? Insya kade tapi lamun salaki nganyanyi bae eta kudu curiga. Oh, salaki teh bari ngoprek HP we bari susuitan heuh. Pani ningali ieu manuk geuning heuh. Ningali manuk pandak kicau mania teh ning kicau, kicau aya nu kitu nya. Kicau mania, kicau, kicau, kicau mania aya nu kitu. Aing mah ampun teh. Nini dina jublog naik motor ka Banjaran. Nini rada geblek diudag grek di podaran. Kicau. Ayeuna mah loba nini rada geblek teh loba. Sarelpi we da make efek mah panjadi halde heuh. Nauzubillahi min. Bu, salaki ngomong baik nyanyi baik eta kudu curiga cek salaki teh. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba tuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Wahaji Iwan. Dah nugas ke Mekah telain oma baik Iwan Palas ge nugas ke Mekah meren dah ini ternyaho. Pokok nama ingat-ingatnya punya obrolan abdi ya ingat-ingat. Sabenerna lamun daek ngadenge kenjeng mikir bisa disimpulkan hirup urang nepi ka ayeuna anugerah ti Allah kesempatan jang naon jang tobat jang ngaikhlaskeun amal jeng supaya urang nambahan bekal sahingga urang jadi jalma anu bagja dunia pokokna bagja di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan sadaya nu hadir sehat zahiran wa batinan, paraos yuswa dina ibadah ka Gusti Allah, amin. Mudah-mudahan rumah tanggina talentrem, turunanana saleh salihah, rizqina mudah-mudahan gampil, seueur halal berkah, amin. Mudah-mudahan nu teu daramang enggal damang deui sabihara-bihari, amin. Anu gaduh pamaksadan mudah-mudahan tinekanan bari diberkahan, amin. Urang teu uninga iraha ninggalkeun alam dunia, nu jelas pasti karanda panana. Nanging urang nuhun ka Gusti Allah iraha bae di mana bae alatan naon wae urang ninggalkeun alam dunia ku Allah ditetepkeun iman Islam husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-barakah wal ijabah bijahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma inna nas'aluka nuran min nurika
1: وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وهيبة من هيبتك وهرسة من هرستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام نسألك ولا نسأل بأحد غيرك أنت الله الخالق الأكبر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: Sakitu anu kapihatur kirang langgung nah bundan mudah-mudahan aya manfaatna Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kami haturkan jazakallah bima ahsanal jaza dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin acara demi acara selesai. Kurang dan lebihnya saya sebagai penertib acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan diakhiri Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
2: Bintang Fortuna, Zeni Inka.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Itu Mas Uling.
5: Oh betul. Namanya tuh Jihad
4: MC
5: Simos.
4: MC itu deh.
5: Nawar menang gitu. Oke. New Denata.
4: Iya, monggo. Satu lagunya. Silakan. Kerinduan. Permintaan dari memulai berdua. Semoga cintanya abadi dan selalu merindukan.
5: Amin. Saling merindukan di antara ikatan suami istri.
4: Amin.
5: Ya. Kita welcome New Denata, Dangdut Koplo.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Mudat Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawah, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Radio Pakat Angkasa RCA,
6: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.